0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang, kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
4: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
3: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
5: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
9: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
8: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
9: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
10: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
12: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Jangan aku dengan dia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
16: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
6: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Enta. Mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta. POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3. Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan aku samakan aku dengan dia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.

0: Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Apa ayang? Video?

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: tanggal 1 Juli 2026. Nah, ini bertepatan pula dengan Hari Bhayangkara. Nah, tentunya kalau Hari Bhayangkara ini berkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia yang berulang tahun hari ini tepatnya ya. Oke, untuk sahabat GRJ juga dari kawasan KS Tubun dalam 32B lantai 3 di Kota Samarinda, GRJ balik lagi tebar suara. Ya. Enggak usah pakai tebar pesona, tebar suara aja. Nanti pesonanya di belakang ikutin ya. Iya deh. Selamat ketemu lagi, mudah-mudahan sehat semua, tidak kurang satu apapun juga. Anda beserta orang-orang yang kasihi, sayangi, semuanya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bersama Puspita Raja Herbal yang selalu menemani sahabat semua di Golden Memory. Hari ini kita masih dengan nomor-nomor di era tahun 50-an sampai 90-an yang kita mainkan di Golden Memory. Oke, ada Best Jam atau Pujangga. Hehe, bukan Pujangga dong. Titel lagunya yang mana ini dua band pop indie asal Korea Selatan. Wih, Best Jam ini dari Korea Selatan, bukan Best Jam Indonesia ini. Best Jam adalah grup musik legendaris Indonesia yang dibentuk sekitar tahun 1994. Mereka sangat populer di kalangan generasi 90-an berkat lagu hit mereka yang berjudul Bukan Pujangga di tahun 1998. Hit banget tuh. Nah, formasi awal grup band ini terdiri dari Sigit dan Adon vokal, kemudian Adnil dan Aris pada gitar, bass pada drum, Anya pada keyboard, serta Sita pada bass, dan Ari pada strum ya. Itu mega strum aja. Ari Wardana yang waktu itu sekitar tahun berapa ya, tahun 2000-an ada sempat mampir ke GRJ. Nah, menyapa sahabat GRJ ya, waktu masih di alamat yang lama di Indopis Blok ke Blok C ya, nomor 3 kalau nggak salah. Jadi perubahan anggota sepanjang sejarahnya, grup ini mengalami beberapa kali formasi pergantian personil. Mantan anggota mereka yang cukup ikonik termasuk Choki Belmeyer yang kini di grup netral NTRL, dan Adnil. Kemudian kondisi terkininya setelah melewati berbagai pasang surut, mereka masih aktif bermusik. Formasi Best Jam saat ini mencakup Sigit Wardana, ada Sita, ada Oni Patoni, Alvin Kurniawan, dan Jen Pialsa. Hari gak ikut lagi dah waktu itu. Ya, itulah Best Jam Indonesia. Karena Best Jam itu ada dua, Best Jam yang Korea juga ada dari Korea Selatan, tapi ini Best Jam Indonesia yang hit dengan lagunya Bukan Pujangga yang sekarang sudah kita nikmati di Golden Memory. Oke, sahabat GRJ, terima kasih yang udah menyapa di fanpage GRJ. Ada siapa aja nih, Ari mau absen dulu ya. Absen, nah nanti dapat tunjangan beras, mau gak? Oh, sekarang ini kalau dapat tunjangan, udah Udin Sedunia, wah hadir. Bagustian, tolong putarkan lagu Jen Sahila Tua Perjalanan judulnya. Salam buat kawan semuanya. Udin mau dapat beras? Mau ya? Mau aja Gin, dapat beras. Di absen di GRJ dapat beras, cuman dah satu karung, satu gelas saja ya. Beras kencur biar Udin Sedunia tambah sehat. Kemudian ada Samsul Hidayah juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Purwokerto, Ngadilue, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu, salam buat semuanya. Nggih, makasih. Wah, ini tumpukan buku. Wih, buku macam-macam ini ya. Oh, buku-buku Peng Shui apa buku-buku ramalan ini. Ya deh, makasih untuk Mas Samsul Hidayah di Jawa Timur. Abah Waisel di Sambelangan, Gianyar Bali hadir. Golden Memory. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari ya, selamat ketemu lagi. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Wisel di Samplangan, Bali. Udin, kalau nggak ada lagunya sudah, nggak usah khawatir. Pokoknya GRJ, kalau siang GRJ yang sekarang ini koleksinya lengkap. Nah, buat Haji Uduk, Wah Pak RT yang lagi santai, moga sehat selalu. Oh, ada temannya nih, Udin sedunia lagi santai nih sama Wah Pak RT. Guru kayak apa sekarang? Bagus saja kalau sofa. Wah, kalau sofa yang Wah ini bagus-bagus semua. Di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai di atas pelafon ada. Tikus saya guringnya pakai sofa, jangan macam-macam, Din. Assalamualaikum Bang, request lagu Surat Cinta dari Pina Pandewinata TKW Bang ya. Oke, Dewi Sagittarius. Nah, udah ada siapa lagi yang udah like? Ini ada 6. Ya, ada Dewi Sagittarius, Yan-Yan, Cinta Dian, Abah Wisel, Yudi, Samsul Hidayat. Oke, terima kasih yang udah gabung di fanpage GRC. Lanjutnya ada yang di WA juga. Ari mau sapa dulu dari siapa nih? Woi Udin, coba ikam sekali-sekali ke lobby GRJ. Wayah ini beda sudah sofanya GRJ. Sofa GRJ yang lawas tuh banyak lunatnya. Wujur itu, kita apa adanya aja kan. Itu kan yang merusak lubang itu siapa ya? Udin tuh kan biasa duduk di sofa. Biasanya duduk di atas beton. Begitu duduk di atas sofa, lubang sofa GRJ. Tuh, untung aku kada minta ganti rugi, ganti untung, komplain. Kemudian anak beruang jalan-jalan bersama anak semut. Nah, jamu puspita Raja Herbal. Assalamualaikum, hadir. Atau hari hadir Karos, isi absen dulu di Radio GRJ. Ya, makasih Karos, selalu sehat walafiat dan dengerin GRJ ya. Nah, balik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Lagunya Akli Kainz You yang judulnya Everything About You. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan nanti lagunya bisa tampil paling akhir ya buat Malik. Malik ini spesialis paling akhir aja. Soalnya orangnya sabar Malik nih. Biar kalau diputarkan gini suka juga enggak apa-apa juga ya, kayak itu. Merajo tuh karatnya Malik. Oke, untuk siapa lagi yang udah gabung di online? Belum ada ya? Ya sudah, kalau nggak ada yang online, ada ini. Nah, ya dah. Selamat sore, assalamualaikum. Halo.
1: Kita Raja Herbal.
0: Ya, ada Mas Slamet rupanya. Halo, ini.
1: Bang Ari.
0: Ya, Mas Slamet, selamat ketemu lagi.
1: Iya, Bang.
0: Gimana hari ini cuacanya?

0: Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
0: Dalam keadaan sehat.
1: Yep.
0: Oke, Bang Ari. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Selamat di Anang Asim. Singkat-singkat saja yang di requestnya dari The Bee Gees. Wah, ini grup asal Australia belum main ya balanya ya. Iya deh, Australia paling cepat juga pulangnya nih. Oke, dan lagunya I started a joke ya. Oke, okay, yeah, sebentar. I started a joke. Okay, sementara kita udah masukkan playlist ya, lagu yang di request sama Bang Selamat, Mas Selamat ya. Nih, siapa sih? Ya deh, kita udah masukkan playlist lagunya dari The Bee Gees yang mudah-mudahan bisa dinikmati juga sama sahabat-sahabat lainnya yang siang hari ini sedang bersama di 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Oke, Mas Selamat. Kemudian tadi ada Udin. Wah, Udin lagunya Perjalanan ya. Dari Sahila Tua, Frankie and Jen dengan Perjalanan. Oke, dan kemudian berikutnya apa nih, Yan? Lakasina. Ya deh, kalau tadi ada siapa lagi yang gabung? Oke, kita sapa dulu untuk yang udah menyapa di GRJ, yang di Penpres GRJ, Udin. Udah, semua udah ya. Oke deh, terima kasih. Dewi lagunya apa? Oh, Cinta dari Pina. Surat Cinta. Oh iya, iya. Siap. Oke lah, kita akan segera mainkan aja request lagu dari sahabat GRJ. Dan masih ada yang menulis di WA kayaknya. Wah, lambat bujur nulisnya nih. Tunggal bijian bang nulisnya nih. Ayo kasih. Gimana nih streaming GRJ untuk Om Kodat sama Mbak Is, ini yang biasanya dengerin pakai streaming, mudah-mudahan udah bagus dan normal lagi ya streamingnya GRJ ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan ya sabar dulu ya. Oke deh, kita langsung aja ya ke lagu yang udah di request sama Mas Selamat di siang hari ini.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.

0: 3, lagu yang jadi golden memory sahabat. Ada Frankie Sailatua and Jane dengan Perjalanan, barusan kita nikmati dan masih jadi backsoundnya. Kemudian sebelumnya tadi ada Surat Cinta dari Pina Panduwinata. Waduh, seneng ya kalau zaman dulu yang main cintanya lewat surat-suratan. Beuh, apakah lagi Pak Posnya titipnya teman atau sahabat gitu ya. Atau lewat pos juga. Kalau sekarang sih sudah enggak zaman ya pakai surat-surat gitu. Oke, dari kelompok The Bee Gees, I Started a Joke, yang udah di request sama Mas Selamat tadi, Dewi Sagitarius yang pilih Surat Cintanya Pina ya. Oke, kita masih bersama di Golden Memory. Kali ini hari mau nyapa dulu untuk sahabat-sahabat yang di fanpage. Masih ada lagi gak yang gabungan? Kalau gak ada, Udin lagunya udah ya Din ya. Oh, ada Anissa Nur Melati Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kendal, gabung lagu Kau dari Niki Astria. Wah, jauh ini yang lewat streaming ini, Anissa Nur Melati Sukma. Oke, mudah-mudahan nanti Nikinya bisa nemenin di Golden Memory. Ada siapa lagi berikutnya? Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama Dewi Sagitarius. Sekarang kita ke WA lagi ya, menyapa sahabat KRJ. Omari, sudah terdapat ulun nonton Dracin sekalinya Rami daripada Draco. Oh iya, Dracin itu kawalku kan sampai kadet dingat, menjauh diri lagi. Waktunya juhur, waktunya asar, waktunya maghrib, asik aja nontonnya. Sambil melipus-lipus di muka TV. Ngeri jai. Ini bisa malah manusia jadi jin. Karena ingat lagi dengan lima waktu lah, ikam jangan sampai terpengaruh kayak itulah, Malik lah. Nonton-nonton aja, cuma waktunya sholat, break dulu sholat, ya, nanti lanjut lagi lah. Jangan nuruti kayak kawalku itu, ngeri kam. Kemudian dari siapa lagi nih? Oh, pantun dulu ah. Burung dara, burung pipit nih dari Om Kodat yang lagi baca, pasti lagi mikirin duit. Ah, kadang ada mikirin duit. Duit yang mikirin aku, momennya bisa berpikir. Pasti pian betakun, kok tahu? Soalnya aku juga lagi mikirin, Bang. Oh, iya kah? Ikam kalau mikirin duit itu sakit kepala. Duit dong harus dipikirin lah. Bisa ajanya datang seorang kalau sudah sampai waktunya. Rezeki itu tidak pernah salah alamat. Wah, itu prinsipku lah pokoknya kayak itu. Oh, hira. Oh, one in a lifetime. Ampun kada salah dari Gregorian. Oh iya, lagu yang dipilih sama Om Kodat. Nah, Om Kodat nih lagunya, oh, boleh juga lah, jadi dari Gregorian. One in a lifetime. Oke, okay, nanti kita masukkan playlist. Cup. Kemudian berikutnya, maksudnya pian, siapa? Ya, paham-paham aja kan. Ulun sholat 5 waktu, mari lawan puasa Senin Kamis. Wah, bagus sih kam. Itu puasa Senin Kamis itu puasa apa ya? Ya puasa hari Senin lah, hari Kamis saja. Yang bagus itu puasanya Daud. Ya pokoknya hari puasa, sehari kada, sehari. Wah, pokoknya itu terus. Ya bagus itu. Jadi kada bisa gemuk ikam, kurus saja. Ya, kurus, mata mencalung, parut gonol kayak orang cacingan jadi. Nah, udah ada orang puasa tuh sampai kayak gitu ya. Niatnya baik itu. Oke. Malik, teruskan aja. Dan sholatnya juga jangan ditinggal ya. Nah, nonton Dracin kada apa-apa. Gratis juga nontonnya itu. Kemudian apalagi nih? Ya, kada yang nelpon kan lagi? Oh, ya sudah. Ini. Aku, oh ada yang nelpon nih. Kena dulu lah yang Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapakah ini?
1: Herbal. Ayo, sama siapa ya, Bang?
0: Oh, siapa nih? Topika atau siapa nih?
1: Ipin nih, Juanda bang.
0: Oh Ipin, ya Ipin.
1: Apa ya suaranya kayak Topik ya?
0: Mirip-mirip lah, beda tipis saja, iya.
1: Gimana kabarnya bang?
0: Alhamdulillah Pin, baik aja. Ipin bang di Juanda berapa Pin tinggalnya Pin?
1: Di Juanda 8 lah bang.
0: Oh di, aku di Juanda juga di Jalan Blimbing Tunjuk.
1: Belum tunjuk ada
0: tadi. Tunjuk aja kan.

0: Cendana, ada Bunda Nurul, Bunda Ayulin ya, Pak Tepak Kancil. Buat semuanya aja Bang Ari ya.
1: Iya.
0: Ya, buat Bang Ari selamat bertugas. Sehat selalu Bang.
1: Makasih tahu Ipin ya, di Juanda. Hah, kenapa?
0: Ada kalau lagunya.
1: Oh, ada. Pokoknya GRJ sekarang itu komplit lagunya. Ya, kan lagu apa aja ada pokoknya.
0: Ada lagu yang mulai lama sampai yang terbaru ada.
1: Iya, pokoknya sudah ini GRJ yang sudah di-update semua pokoknya sama bos ini. Bos kita yang ini, Bu, pokoknya update-nya.
0: Oke, terima kasih buat Bang Ari. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipin di Juanda. Kemudian dari siapa lagi berikutnya? Mas Slamet udah tadi lagunya ya. Mas Slamet gimana? I Started the Joke. Lagunya asik ya. Oke, di belakangnya Ipin. Assalamualaikum. Golden Memory.
2: Waalaikumsalam. Golden Memory. Puspita Raja Herbal.
1: Mantap. Ini kalau ini suaranya apa lagu nih? Om Topan ini pasti nih. Ya.
2: Oh, iya.
1: Waduh. Om Topan tanpa badai, ya kan? Wah. Kalau topan aja kadang ada badainya, kadang merusak kan. Kalau ada topan ada badainya, wah, hancur rumah.
2: Ada hujan ya?
1: Hah? Kada mendung aja nih. Tapi kalau Om Topan bisi kebun kah pemaan?
2: Hah?
1: Ada bisi kebun kah, Pian? Pondok gitu. Di kebun bisi pondok gitu ada. Kena ketawa ditakuni, orang serius nih.
2: Hah?
1: Orang serius.
2: Kebun
1: kan? Iya, maksudnya di kebun ada bisi pondok kah apa gitu?
2: Ada aja.
1: Kenada? Oh, orang malah kebun, ah situ. Jadi kebunnya tanami macam-macam situ, buah apa segala. Karena udah musim kiau kami sini datang.
2: Lagi matiannya.
1: Oke, iya. Topan yang siang hari ini. Sudah makan kapan?
2: Soal makan aman.
1: Oh, aman lah, sudah lah. Masak sendiri, nyuci snack, itu pasti aman sudah. Mau lapar pak, semua masak, ya kan?
2: Ano request lagu Iis Sugianto.
1: Iis Sugianto yang apa judulnya?
2: Judulnya sembarang aja.
1: Oh, sembarang aja. Itu ada tuh yang paling belakangan yang paling populer tuh kan jangan sakiti hatinya.
2: Ya,
1: nasibmu, ya. Nasibku. Itu yang mana nih yang dipilih?
2: Pokoknya yang penting itu Sugianto, soalnya kan lagu-lagu lawas
1: gue. Oh iyalah pasti. Ini lagunya format di tahun 2000 ke bawah gitu. Ya, oke okay, Sugianto pokoknya lah. Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Ya, untuk siapa saja yang mendengarkan.
1: Iyalah.
2: Mau nanya sedikit walaupun di luar agenda acara.
1: Oh boleh. Ha.
2: Oh iya.
1: Gratis kadada pakai DP ini pertanyaannya. Silahkan.
2: Apa itu elektronik yang model-model lama itu sekarang di mana ya? Ada masih yang nggak bisa
1: terjual sedia itu? Oh toko-toko elektronik. Maksudnya barang elektroniknya apa nih? Audio, video, atau apa?
2: Itu zaman-zaman dulu itu kayak mungkin Anda kan sebagai penyiar kan sudah cukup lama mungkin mengetahui gimana-gimana itu. Kecil yang terekam buat orang zaman dulu itu.
1: Alat rekam yang kecil zaman dulu. Kalau sekarang yang sekarang ini sudah canggih itu apa ya, semacam kayak pulpen aja ada bisa buat ngerekam itu.
2: Apanya?
1: Alat itu ada yang semacam pulpen aja, terus kita gunakan untuk klik buat ngerekam sudah. Kalau kita mau wawancara misalnya, kalau yang zaman dulu itu kan semacam tape recorder. Nah itu besar, repot lagi mencari pita karena ada orang menjual. Kalau sekarang sudah bentuknya kayak flash disk saja, jadi tinggal dicolokin di laptop, kita bisa dengar sudah suara hasil rekamannya. Kemudian masukkan di program di komputer, masukkan apa, Cool Edit kah? Nah nanti suaranya tampil, mau kita edit suaranya biar bagus, bening, bersih, mau dikasih efek gitu bisa. Nah kira-kira gitulah, Om Topan.
2: Hah? Flash disk.
1: Bukan flash disk, tapi semacam recording alat rekam gitu aja lah, yang kecil.

0: Itu paham aja sudah.
1: Oh iya.
0: Nah.
1: Oh,
0: tapi sekarang itu enggak usah repot lagi beli yang kayak gitu. HP kan bisa juga. Di HP itu ada yang khusus untuk merekam, ada itu.
1: Iya.
0: Untuk kamu.
1: Ada cuma kepingin yang jadul itu. Ada sesuatu yang mau diputar, tidak ada, tapi untuk memutar kembali lagi
0: bentuknya. Ya bentuknya apa nih yang mau diplay ini? Apa kaset kah atau apa?
1: Ada rekaman-rekaman tertentu pada zaman dulu.
0: Oh, ya kira-kira kalau masih bisa bentuknya semacam flash disk, ada USB-nya, tinggal dicolokin aja ke.
1: Zaman kaset pita itu.
0: Oh, ke zaman kaset pita, ya harus beli. Recordernya itu paling enggak di toko mana ya? Kayaknya susah apa, juga barang itu.
1: Dekat ketemu penjualnya ini di mana?
0: Iya, memang susah itu sudah.
1: Juga enggak ada.
0: Orang toko yang jual itu dia pikir juga aku jualan ini wah, barang mati paling ditumpuk aja sudah di gudang itu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman di toko apa? Elektronik ya semacam audio itu mungkin tanya-tanya dulu lah. Mungkin dia, oh ada aku simpan di gudang biasanya gitu. Nah mungkin dia barang lama ditaruh dipajang di toko, ya kan?
1: Iya. Dia kalau mau ada yang diputar rekaman-rekaman tertentu dari zaman dulu, nah itu sih bisa. Kalau untuk merekam sekarang ini memang banyak yang modern.
0: Iya. Ya itu aja solusinya, cari apa tape recorder. Ya tape recorder istilahnya kan begitu ya. Tape recorder bisa yang apa, yang tanpa speaker pakai headphone dicolokin juga bisa. Nah itu.
1: Ya. Ada tuh yang memori kayak ini, tapi zaman dulu tuh kayak Walkman gitu.
0: Iya kayak Walkman itu agak susah tuh carinya. Ya itu solusinya tadi, kalau Topan punya teman toko elektronik, ya tanya aja, adakah masih simpan stok barang? Semacam Walkman
1: dan sampai di internet juga
0: enggak ada. Enggak ada. Memang barang lawas itu ngali itu. Adanya di monumen. Museum maksudnya. Barang sudah masuk museum itu. Oke, Bang Topan, itu aja ya.
1: Oke.
0: Maaf kalau aku kada bisa memuaskan engkau dengan pertanyaannya.
1: Nah, saya kan menanyakan Anda selama sebuah kecimpung dalam dunia siaran, siapa tahu mengetahui koleksi-koleksi di mana.
0: Oh, ya kalau kita jarang ke toko kan bisa jual Bang Topan. Ya memang dulu ada kawalan yang toko-toko, tapi jarang saya sudah ketemu dengan main ke toko-toko mereka itu. Iya. Ya kebanyakan bos-bosnya ini sudah game over semua, jadi anak-anaknya, cucu-cucunya sudah kada patuh lagi sudah. Iya. Masih toke-toke dulu kan, mencek-encek itu gak kawal masih. Bubuannya udah Tuhan, game over, anak mau apa lagi sudah, kada kawal lagi sudah. Oke, segitu dulu Om Topan ya.
1: Oke.
0: Terima kasih ya.
1: Lagunya semua buat untuk semuanya ya.
0: Iya, Ii Sugianto nanti. Dan kita mau ketemu dulu sama Upin Ipin, tadi lagunya Niki Arda. Tapi aku mau tampilkan dulu lagu yang dari Gregorian. Nah, Gregorian ini dengan One in a Lifetime yang di request sama Om Kodat. Nah, Om Kodat, sebentar lagi ya, sabar. Halo, selamat siang Golden Memory, halo. Ya Golden Memory, dengan siapa ini? Oh iya.
2: Apa kabar nih Kak Arik?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Iya, mantap. Mudah-mudahan baik selalu.
0: Iya, gimana Rina di Aceh? Sekarang cuacanya sudah tidak hujan.
2: Cuacanya sangat panas nih Kak. Cuman kada terlalu juga panasnya,
0: enggak
2: ada.
0: Iya. Oke, aman aja ya. Oke.
2: Aman, alhamdulillah. Lampunya padam nih Kak Arik.
0: Sering padam.
2: Iya, sekarang giliran nih padam ini.
0: Iya. Ini
2: padam lampu nih sampai dari.
0: Tapi siang-siang enggak perlu pakai listrik juga kan, kecuali ngecas HP. Ya. Oke, Rina mau request lagu apa, Rin?
2: Lagunya ini Kak Ari dari Poppy Maikuri.
0: Poppy, ya, heeh.
2: Maikuri, judul lagunya Surat Undangan.
0: Oke, Surat Undangan ya.
2: Salam sapanya ada Mama Rina.
0: Iya.
2: Yang ada Bunda Iin juga, ada Bunda Nani Kenang Seribu.
0: Iya.
2: Ada KDI Mokitario, selamat siang. Ada Kak Darwin.

0: Astar juga ada madun. Ah, bapak ini ceramah ini sama Mbak Isma kemarin nih, Mbak Aryai. Apa ini madun?
1: Kenapa?
0: Aduh, Mas Adun kemarin diwadahi sama Kak Ari bilangnya. Aduh, ayo bang madun. Buat penghargaan juga selamat siang.
1: Iya, gak usah kenceng-kenceng ngomongnya, putus-putus suaranya.
0: Sehat semuanya buat keluarga besar keluarga, tetap semangat buat Bang Ari, panjang umur.
1: Amin.
0: Lalu semoga kita ketemu lagi jam 15.00.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina di Aceh, terima kasih. Udah ada 3 penelpon, Upin di Juanda, kemudian Topan di Bayur, serta Rina di Aceh. Oke, lagunya Upin di Juanda, di Kardila Biarlah. Emang lagunya Biarlah Aku Mengalah ini? Ternyata judulnya Biarlah gitu aja. Ya, oke, mungkin itu lagunya. Mudah-mudahan tidak keliru yang aku tampilkan di Golden Memories siang hari ini. Ipin, terima kasih. Dan Kodrat juga terima kasih sudah bersama di siang hari ini.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, jangan, canggih.
2: Aku belum selesai main.

0: Korean One in a Lifetime. Oke, Om Kodat, gimana lagunya? Pas kan mengingatkan waktu Pinang, apa ini, Babaris Berdiri Trim, lagunya Bang. Ada memori tentang Pinang Babaris lah. Biar kayak itu kawal pian yang paling setia. Oh memang itu kawalku paling setia, bujur itu. Setianya menunggui rumah, rumahnya Juai. Oke, Ian, makasih Ian ya. Dan kali ini kita mau ke siapa lagi nih? Oh ya, ada yang telpon rupanya. Oke, selamat sore, siang.
1: Sore, jam mau sekitar jeher, Bang.
0: Nah, kalau ini Budi Burhan Habuk ini ya. Lain.
1: Nano-nano di bar.
0: Oh, nano-nano. Salah lagi aku nebaknya nih, Pak.
1: Bang Arif, salah pulang nih Bang Arif.
0: Salah pulang aku nebaknya si Dikmar sekalinya yang nano-nano. Nano-nano
1: Bang Dikmar ya. Dari Rani Rai Bila Rindu.
0: Rani Rai Bila Rindu. Ini lagu pop lah, jangan lagu dangdut karena.
1: Lagu pop itu.
0: Oh iya, aku takut dana, right? Jangan kencang-kencang ya kamu.
1: Nah, Bila Rindu ini pop.
0: Bila Rindu, bila-bila kah rindunya lon siapa kan rindunya, Mar?
1: Rindunya kalau bisa itu setiap detik.
0: Oh, setiap detik lah. Nah. Ya, yang pasti itu merindukan kepada sang pencipta.
1: Rindu ya, setiap detik.
0: Oke, okay. Mau salam lagi buat siapa?
1: Rina Behele Ano Bang Ari Ae akhir ingatnya nih, kadang-kadang kan mungkin Pak lagi pengaruh-pengaruh nang lampu bergilir mati nih pengaruh ingat-ingat juga langsung Bang Ari.
0: Iya, tahu kenapa kan jadi bergilir lampu nih
1: Bang, di dengar di radio ini tiap Ano, tiap sehari 3 kali kah? Sehari itu 3 jam maksudnya.
0: Iya, sini sudah dapat giliran juga sudah, malam tapi pada
1: kami semalam kan semalamnya lah.
0: Pada Dikmar Bang dapat giliran juga lah.
1: Juga sama juga.
0: Oh, berapa malam?
1: Sehari
0: aja.
1: Tiga jam
0: lah merasai macam apa rasanya kalau mati lampu, pusing kada? Pusing. Apalagi kalau malam, udah kadap, nyamuk datangan. Beh. Aduh, hei.
1: Nih, jelok lampu tabung Bang Arela.
0: Ya.
1: Pakai lampu tabung mana ya? Tinggi jeng, ya kan apa aja.
0: Lampu tabung kayak apa? Lampu tabung.
1: Tabung sama menampung strom terah.
0: Oh, kayak lampu neon gitu kah?
1: Lampu tabung ya, lampu tabung berapa 6 jam kan tekanannya berapa?
0: Oh iya, iya. Iyalah. Wah ini kan canggih-canggih tuh lampu emergency istilahnya itu ya. Lampu emergency itu ada yang bisa satu malam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, 10 jam, 12 jam. Ada yang semalaman. Itu bagus banget tuh baterainya.
1: Busnya lagi PLN, Bang. Ada bawa matiam. Rina, BHL, ada Rina nih, sehat selalu.
0: Mar, wadikam sudah musim kah? Berbuah kah? Sudah rambutan? Sudah hijau? Kuning kah? Sudah, Abang?
1: Kenapa, Bang Ari?
0: Rambutan. Wadikam banyak, Jar. Jar Om Kodat banyak rambutan, Jar.
1: Oh, anu kah? Banyak.
0: Ya, bila masaknya? Tak huni?
1: Oh, anu nih, belum berbuah nih.
0: Ah, belum berbuah? Astaga, lah, kada berbuah.
1: Madun mawaloh ya, deh, buah memang.
0: Yang buah di pinggir jalan orang berjualan tuh lah banyak kayak lah.
1: Oh, orang banyak
0: kan. Apalagi di atas Gunung Manggah situ. Banyak banget buah, buah orang berjualan.
1: Buah itu ada buah, ada tahu juga, ada jenak kuning gitu.
0: Si ikam artinya di waluhi madun lah. Wah, waluh juga madun nih. Banyak jar wadah Dikmar anu buah jar. Buah pedak tapi
1: Nah, durian tiga. Aduh, rambutnya banyak kita begini deh.
0: Jadi kalau lai lawan durian masih ada lah pohonnya.
1: Ada,
0: masih. Oh iya, karena lah kalanya sudah parak jatuh, padahal kami, karena kami bawa karung sana lah.
1: Karung karung 5 kilo lah.
0: 5 karung 5 kilo sebiji aja ya isinya.
1: 5 kilo, karung 10, karung 25, 50.
0: Karung gula tuh nah ganal.
1: Om. Ada Mama Pek Budan Noh atas harian di Dewi Sikit Harian juga. Ada juga Mama Nani Perang Seribu Bunda Es juga. Ada Tentu Center. Ada Seboko Kole DP juga Mama Pek Budan.
0: Iya.
1: Ada juga nih Mama Rian, ada Rian bareng Rian juga deh. Sehat, Rian Roket juga nih. Ada Jolan, ada Perenopan, ada Rian Budi Jepuk juga. Masa target presiden bahagia Bang Jemarepa, Om Kondrat juga ada Wahyu LBC. Sehat, sehat. WhatsApp berantakan.
0: Oke.
1: Bang Ari, banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Merah Bang Burhan nih, Bang Ari sehat, banyak rezeki sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Ya, terima kasih di Dikmar Nano Nano yang udah gabung di Golden Memory lagunya Rani Ray. Bila rindu, bila-bila kan rindunya lah. Oke, untuk Om Kudat kenapa? Ujar Dikmar Bang, kalau hendak rambutan datang aja. Datang aja di muka, pikir jalan tuh banyak. Oke, selamat sore, selamat siang Golden Memory.
2: Selamat siang, kamu berbicara ya, hebat, kami minta kemana-mana ada Atu Ari di GD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundangan kah?
2: Undangan apa bang? Belum baru pulik dari jalan-jalan.
0: Oh, baru pulik dari mana Kak Ros?
2: Jalan-jalan datengin teman gitu loh.
0: Duh, main ke teman, iya. Oke, mau request lagu apa Kak Ros?
2: Sekitangan mengkuring dua.
0: Iya. Mau request lagu apa nih Kak Ros?
2: Itu. Tadi ngomongin lagu. Lagunya kalau ada pipi mau kuri, lagunya Alda ada enggak? Alda.
0: Alda, ya Alda Risma ya. Huh? Judulnya?
2: Judulnya Aku Tak Biasa.
0: Oh, Aku Tak Biasa mandi pagi ya. Tak itu. Biasa. Jadi mandinya tengah hari, ada mandi pagi.
2: Ya mandi pagi lah bang Ari, mana ada siang.
0: Iya.
2: Badan baru mandinya siang, pakai air hangat.
0: Ya udah mau salam-salam silahkan pakai jalurnya.
2: Ya salam-salamnya ya.
0: Yap.
2: Buat Siti. Buat buat Om Kondan, Atu Ari, Wadiah Wainianto, terus buat Mama Apit, Sayang, Karya Noke sama Bu Haji, Oma, Mbak Ii, terus buat Mbak Jana, Mbak Ina JK, terus abah-abahnya ada Abah Zera, Abah Rangga, Abah Dainito, Abah Cesti, Abah Buran Habuk, Nung Jabuk sama istrinya.
0: Iya.
2: Nah, terus Bang Madun, Bang Salim, Isma sama Sinanya, Siti Sayang, Sesu Poko, nah terus Sebaratan.
0: Nah.
2: Apa kan di Beguri hujan atau hari?
0: Hujan enggak? Alhamdulillah. Di sini juga mendung nih.
2: Enggak dengar enggak?
0: Kenapa?
2: Untuk Bang Arinya selamat bertugas, semoga aja.
0: Iya, makasih Kak Ros.
2: Ada lari ke sana ya Bang Ari ya.
0: Apa itu?
2: Terima kasih waktunya Bang Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ros. Oke, sudah ada Dikmar, ada Kak Ros. Oh, ini Rina lagi nungguin lagunya nih ya. Bentar lagi ya lagunya siapa? Surat Undangan Poppy Mercury. Oke, satu lagi kita terima panelpon berikutnya di Golden Memory. Selamat siang, halo Golden Memory.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Busu kah? Busu siapa nih?
3: Busu Agu.
0: Busu Agu, iya. Macam mana?
3: Puswita
0: Raja Herbal.
3: Bicara aja herbal.
0: Iya, ada di mana-mana tapi kada kemana-mana.
3: Ada di mana-mana, sampai ada di mana-mana.
0: Iya. Oke, Bu Suagu di Sebuluh. Masih di Sebuluh kita nih.
3: Sebuluh lagi garing melanda hati.
0: Oh, garing melanda hati di atas pegunungan sambil apa?
3: Sambil bisa fonan hujan-hujan nih, Mbak, sehari.
0: Iya.
3: Nah, tadi siapa orang bilang 1000 kan tadi?
0: Tadi ada orang Pinang 1000, belum ada nih lagi yang ada.
3: Siapa tadi masuk tadi?
0: Ada Rina Aceh sama Kak Ros tadi.
3: Rina Aceh, selamat mendengarkan buat Ano nih yang ada di Aceh itu siapa namanya tuh teman gitu?
0: Oh ada kawan kita. Tentang
3: setiap hari itu.
0: Oh, ya diingat ya, ya. Diingati biar
3: kalau yang diingati buat Bu Sumitran, buat Rian Roket, buat Mas Wondo, buat buat Mama Ari, buat Bunda Nurul, Bunda Risma, buat buat Mama Adit yang paling cantik di Badak, buat Ida Monik, Mbak Rosa, Mbak Putri, buat Wahyu Made, selamat mendengarkan juga Wahyu Made loh.
0: Ya, oke.
3: Buat siapa lagi tuh? Buat semuanya aja, Bang Ari.
0: Ya, oke.
3: Sini gerimisnya yuk, mana hujan-hujan lebat juga nih.
0: Oh, mulai hujan di sana nih.
3: Selamat bertugas.
0: Lagunya apa, Besu? Kita, kalau sempat lagunya apa nih?
3: Lagunya nih, ikut aja, Bang Ari.
0: Ikut aja ya.
3: Nggak kedengaran juga di sini hujan.
0: Oke, ya. Oke, terima kasih, Besu. Aku di Sebuluh yang sudah gabung di Golden Memory GRJ ya. Sehat selalu. Ya, waalaikumsalam. Dan, ya, terima kasih untuk penelpon ketiga. Nanti yang sesi berikutnya kita buka lagi. Oh ya, untuk Anissa Normalati Sukma yang juga sedang gabung di Golden Memory, yang posisinya ada di Kendal, lagi gabungan siang hari ini. Wah, Kendal ini aku jadi ingat juga nih. Kendal ini kota yang ada di pantai utara Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kendal ini kalau kita dari mana, dari Batang ke Semarang, pasti melewati Kendal nih. Kota Kendal ini dikenal sebagai kota apa ya, santri. Nah, karena banyak pondok pesantren bersejarah, terutama yang berpusat di Kecamatan Kaliwungu. Nah, itu. Oke, di kawasan Pantura Kendal. Oke, terima kasih untuk yang udah gabung dari jauh-jauh sana, di Jawa Tengah. Anissa Normalati Sukma, nanti lagunya ditunggu ya bersama Niki Astria, Kau. Judulnya Kau dan Aku, itu ya lengkapnya, bukan Kau aja. Oke, Poppy Mercury kita akan tampilkan duluan dari requestnya Rina yang ada di Aceh. Selamat siang buat semua sahabat GRJ yang udah gabungan di Golden Memory.

0: Aduh, duduk. Bentar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Iya. Aduh. Duduk.
1: Janggi.
0: Aku belum selesai main.

0: Rockers yang sudah sangat kondang banget pastinya. Oke, dan untuk yang udah request lagu ini, Anissa Nur Melati Sukma di Kendal, semoga bisa menikmatinya ya, masih di GRJ gabungan di audio streamingnya. Oke, berikutnya terima kasih juga untuk Dik Mar Nano Nano yang udah request lagu Rani Ray Bila Rindu. Iyalah. Kemudian topan lagunya I Sugianto tadi dengan Bunga Sedap Malam. Sedap loh lagunya. Iya deh. Oke, hari mau sapa dulu. Di ujung sana ada siapa nih? Selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rian Roket rupanya nih ya.
1: Bendung-bendung ini bang.
0: Kenapa?
1: Bendung-bendung di sini.
0: Oh sama ini cuacanya juga di sini. Di sini malah kadap, kadap pada kelihatan muka ikam nah. Wih, waduh, kadap bujur ini. Kenapa ini lah?
1: Matanya aja kelihatan
0: lah. Asli nah, asli kadap pada kelihatan muka ikam manur ya nah.
1: Raba-raba aja gitu.
0: Hihi, jangan ya, raba-raba terkacak barang ya nah.
1: Ayalah.
0: Oke, Rian mau request lagu apa ini? Masih ada waktunya
1: masih
0: nih.
1: Masih anunya 50 sampai 2000-an banget ya.
0: Heeh. Enggak 29.000 aja. 9.900 90-an.
1: Iya. Dari Obruri aja lagi yang angin yang malam.
0: Obruri ya. Oke. Berhembus angin malam. Aku kalau menyanyi lagu itu kamu sorangan rasanya merdu banar. Kalau aku sorangan nyanyi ini kamar mandi bergema suaranya.
1: Mantap
0: lah. Kayak aku lagi konser di Hall Amana kayak itu nah suaranya. Sampai berdirian mula waktu. Oke, angin malam dari Bruri dan lagunya buat siapa
1: yang? Buat kalian juga ya, Bang Petrus Boko.
0: Iya Bu Agu. Tadi lagunya ngikut ajanya di sebulan lagi menelinga hujan ya di sana sudah.
1: Di sana.
0: Iya.
1: Oh, kalau banjir ya sana bisa berbulan-bulan
0: mungkin. Iya. Oh, tapi memang daerahnya mungkin anu apa banyak genangan kali ya. Gitu. Tapi bagus aja di sana banjir, tapi banyak iwak kan jadinya. Kalau kada iwak sana ngalih juga. Kesempatan iwak berkembang biak. Nah, itu. Ya.
1: Apik juga lah sama Bapak Jaya dan Bapak Jaya. Ada Bang Turhat, Bang Sera juga.
0: Iya.
1: Bang Madun, di mana suara ini Bang Madun?
0: Bang Sera mudah-mudahan sudah sehat, sudah baik lah.
1: Ketawa kemarin Dayang Wali Hakim di sini bang yang di Marapantun tuh bang yang ketawa kemarin itu cerita anu.
0: Kenapa ya?
1: Ketawa nih Dayang Wali Hakimnya.
0: Oh, ada Ndang Arika kawal di Marapantuan?
1: Dayang Wali Hakim misal kalau disatain yang Dayang.
0: Oh.

0: 1000.
1: Bang Wahyu juga, Bang Ipin juga ada di Master. Dan Kental yang Mbak Elin, Kak Ros juga yang hampir ketinggalan Kak. Semuanya aja Bang Elin dan Tewalat dan keluarga aja Bang Ari.
0: Iya. Terima kasih Rian Roket di Kenari yang udah nyapa juga teman-teman yang tadi nyapain ya. Oke. Lagunya Rian Duri Angin Malam. Nanti ada siapa lagi nih? Oh, di Benfest ada Komarudin. Selamat siang menjelang sore dari Kutai Barat hadir, titip salam buat yang buat sayangku Elin. Wih, ada sayangnya sekalinya Komarudin. Elin, semoga sehat selalu dan makasih. Ya, makasih Komarudin. Ya, kita sapa berikutnya di belakangnya Rian ada siapa nih? Selamat siang sore.
2: Selamat siang. Bunda Nani Pinang Seribu.
0: Nah, hanya disambat tadi sama Rian, Bunda Nani.
2: Dengar,
0: ya. Kada rugi ngirimi Bunda Nani.
2: Lagu nih Bang Ari.
0: Iya, silakan Bunda Nani lagu apa?
2: Dari Kenan Nasution Geng Kebangsaan.
0: Buh, rupanya anak geng juga bahari ini Bunda nih.
2: Bunga Asmara.
0: Bunga Asmara ya. Waduh. Okay, ditunggu nanti lagunya ya. Bunga Asmara. Silakan.
2: Pertama buat Mas Ahmad di Anak Hakim, Bulan Apuruk, Gunung Rinai, Nur Japuruk, di Kubar, Bang Tupan Bayur, Bang Misran Ikan Bayur, Udin Sudunia, Polder, Bang Dikmar Kambutan, Taufik Diantar, Tepul Koko Jelawat, Bang Kodrat Pemuda Empat, Bang Ipin Juanda, Bang Malik Entahit, Musul Akut Sebulu, Apa Alif Balimau, Bunda Dewi Balikpapan, Bunda Ayulian Lojanan, Rina Aceh, Durak Amai Lojanan, Dede Metek Pemuda, Rian Roket di Kenari. Dalam kompak persahabatan selalu dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Bunda Nari, makasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya cukup sampai di Bunda Nani. Nanti request lagunya nggak cukup nih ya. Oke. Untuk Rian lagunya Bruri, kemudian lagunya siapa lagi yang udah dipilih? Kenan Nasution, Geng Pegangsaan. Keren lagunya nih Bunda Nani ya, Kenan Nasution dan kawan-kawan. Oke deh, kita sapa dulu di Penpes ada apa kabar siang hari ini Bang Ari, sehat aja kah? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat selalu katanya Bang Ari. Assalamualaikum, hadir Dayat di M Site 1. Salamnya buat pencinta pendengar sahabat GRJ Golden Memory dimana aja berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat istirahat. Semoga semua yang sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat bertugas. Lagunya Pance Pondang Makasih, judulnya gak ada ini. Tapi mungkin gak sempet nih lagunya ya untuk Dayat, mohon maaf lah Dayat, maaf banget nih karena waktunya ini terbatas banget nih. Udin masih menelinga Kadin. Sehat selalu untuk Udin Sedunia yang ada di kawasan Polder Air Putih ya. Dan kemudian siapa lagi berikutnya yang udah gabungan di fanpage, udah di WA, ada siapa lagi nih sebelum kita closing? Ada Omari Bekesah Bahari Pinang Babaris Ulun, jadi ingat waktu di Topas malam-malam. Wow, iya ya. Ikam rajak di situ kah? Wah, hebat juga ikam nih lah. Turunan anu juga sekalinya. Mabuk berat. Tadi si lagunya si apa nih? Malik ini yang dari Akul Kecho, judulnya Everything About You. Yang mudah-mudahan pas nanti ya. Ya spesialis Maliknya lagu terakhir aja, abis itu goodbye-nya. Oke, okay, makasih buat Malik. Kemudian dari Om Kodrat, mana pernah Karos itu mandi? Nah, ketahuan sekalinya kada mandi. Bang Ari itu orangnya berjalan, ya. Amin, ya. Ya kalau kita berkawal malaikat tuh ya sampai aja, bujur. Oke deh, sahabat GRJ, kayaknya kita harus akhiri kebersamaan untuk siang hari ini. Ros, lagunya Alda Risma, sebentar lagi ya. Oke. Dan kemudian terima kasih buat semua yang udah gabungan di Golden Memory. Nanti lanjut ya, gabung lagi di Goda. Dan kemudian untuk yang di fanpage, yang di WA, yang udah gabung, terima kasih. WA GRJ 0822-5250-6700. Dan kemudian untuk siapa lagi?

Ah, dari Mantik nih. Nah, ini Bobo kan sudah bangun nih, masih guling-guling kah? Dari Mantik lagi guling-guling ya. Guling-guling meluk guling. Ah. Jangan nungging-nungging ya. Oke deh, selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu sama mamanya juga. Dari kawasan KS Tubun Dalam 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari mohon pamit bersama Puspita Raja Herbal. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
5: GRJ, nonstop dangdut and now.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Radio Gembira Payajaya. Kita bersama lagi di Goda hari ini Rabu 1 Juli 2026 dan masih dari kawasan KS Tubundalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, GRJ Tebar Suara. Dan bersama Ari serta Puspita Raja Herbal mengucapkan salam jumpa dan salam ceria. Baru 5 menit sudah hilang cincin kawinnya. Ratu Meta sudah membuka suara-suara kita di sore hari ini. Iya, memang kalau cinta kilat itu ya begitulah kisahnya ya. Oke sahabat GRJ, kita langsung aja ya ke fans-fans. Ada Dewi Sagittarius, assalamualaikum bang. Lagu Madu Merah, Megi Dias TKB bang. Oke, makasih Dewi Samsul Didaya. Assalamualaikum Radio Gembira Payajaya. Absen dari Purwokerto, Ngadilwi Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu, salam buat semuanya. Enjoy. Iya, Abah Wisel di Gianyar Bali hadir juga di Goda. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, nggih. Sama-sama. Kemudian ada Udin Sedunia. Ulun dulu ingat banar masih GRJ lawas bila mengirim badahulu dihapus. Iya, ikam curi setar. Orang malam dibuka. Ya, kalau sudah ada kodenya, kalau dulu ada kodenya apa? Ya, mulai kirim sekarang. Nah, itu kalau sudah gitu baru. Kalau sekarang pokoknya kalau udah fans-fans yang muncul, kirim aja sudah itu. Nah, jam berapa aja muncul ada bawa salah. Kita transparan gitulah. Oke, Udin Sedunia, terima kasih. Yan-yan, aku spill dulu di fans-fans. Ada juga Dayat, kemudian Yudi, Muhammad Abe, dan Aba Wisel serta Dewi Sagittarius, terima kasih kebersamaannya ya. Dari fans-fans sudah habis. Nah, kayaknya aku beralih ke WA GRJ yang udah on dari tadi. Sudah ada yang kirim ke 0822 5250 6700. Ada Bunda Ayulin. Nah, Bunda Ayulin, Bang Ari, ya, kenapa Bunda Ayulin? Nah, bumpernya nangka. Wah, nangka, ada nangka. Sekalinya ada Bunda Ayulin nih. Nah, ya, bagi-bagi nangkanya, kita kalau udah masak lah, Bunda lah. Hehehe. Nangkanya nangka apa nih? Nangka bubur kan, nangka apa nih?

HP-nya hang gak nih? Nah, baru mau terbuka. Oke deh. Assalamualaikum Pak Hari di Goda GRJ dari Bunda Yulin di KM 1 Luwajanan. Cuaca hujan deras Bang Hari tanggal 1 Juli bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-80. Bujur. Bujur banar ya, kita ucapkan juga Dirgahayu untuk Polri di Bayangkara yang ke-80 tentunya ya. Oke, dari Bunda Yulin salam-salam buat Bang Dikmar, Bunda Nani, Bunda Is, Abah Waisel, Bang Rian Roket, Yulak Amai, Miss Ranican, Udin Sedunia, Dewi Sagitarius, Mama Apit, Wang Taufik, Bang Samsul Hidayat Kediri, dan semuanya aja salam kompak selalu. Lagu ngikutan aja. Oh ya, buat Bunda Nani tadi lagunya kan sempat Bunda lah, maaf lah Bun. Nah, iya nih buat Bang Ari sehat selalu, umur panjang, seger. Abis gesek ATM suami Bang. Mah, bah, kenapa? Coba aku di TF tadi tuh. Ih, bah. Ya sudah kan Ustaz, kayaknya kurang jatah pian. Ya alhamdulillah hatinya sudah dapat saweran dari sang suami. Nah, langsung ke ATM-nya. Yang banyak di kebun nangka Bang Ari itu panen pertama untuk gambar itu. Oh, waktu panen pertama ya. Pada ulun nangkanya halus-halus. Ih, mana belum mana waktunya gugur lagi. Itu tahu tuh kayak apakah nyaman. Pian ini nyamannya aku bermimpi tadi, heh. Nah, kodrat sekalinya lagi mimpi. Mimpi apa kan tadi kodrat? Nah, bisa lagi mimpi perjalanan lawan Carlos. Dibangunin. Iya. Aku tadi tuh anak betakun aja drat lagunya Bunda Nani, tapi memang waktunya kada cukup juga lah, maaf lah. Nah ini nah, hujan lebat, hujan di Bengkuring, Upin Ipin duduk melamun melihat hujan. Nah kenapa ada ras kada kedengaran atau hari siaran di radio begitu atau hari? Oh iya dah, kalau kada kedengaran pakai handset lah Karos. Nah pianinya. Naikin pohon nangka pian di rumah. Iya, kemarin ada gugur 3 biji drat teh. Tu kan di bandakan aja di tangga tuh, tuh ada yang ambil juga. Ih. Boleh aku nangkanya halus kada ganal. Iya dah. Kemudian apalagi nih dari Ros infonya hujan Bengkuring. Nah, tadi kemudian ada Bunda di kilometer 1 Luwajanan hujan juga. Di Pemuda hujan juga drat? Belum hujan. Iya, ada apa-apa kalau kita kada kena hujan. Yang penting leding lancar aja, ya kan? Nah. Oke lah. Dan kemudian siapa tadi itu? Dewi Sagitarius yang lagi ikam apa diolah nih? Jam kayak ini nih biasanya. Oh, sudah makan lah. Oh, sudah makan lah kanyang. Paling hendak melingkar nih. Iya. Yeah. Madu merah lah lagunya lah. Oke, lagunya dari Megi Dias. Mana nih lagunya? Kadang muncul-muncul. Nah. Megi Dias nih kadang muncul juga ini. Megi Dias nih. Wah, ini jadi bininya Tukul kalau hendak hujan, hendak ada. Oh, hendak hujan hendak ada di Pemuda. Iya dah. Iya dah, padahal itu. Kamu hujan-hujan. Handak-handak kadak-kadak juga menjawabin gitu lah. Oke deh. Yo sahabat GRJ, belum ada yang online di 0541-767619. Kita langsung aja yuk nikmati lagu yang udah di request sama Dewi Sagitarius. Ayo kasih.

sekitar Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu.

Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

goyang digoda juga di 104,3 Gembira Raya Jaya. Oke, terima kasih untuk yang udah gabungan tadi, ada Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Ya, sama-sama. Kemudian Dayat juga lagunya Mewarung Udah Ya. Oke, dan kemudian lagi ada siapa nih yang gabungan? Ada, oh ini baru selesai Yasinan Bang di Cendana, hujan. Nah, hujan ya. Di sini juga kayaknya hujan juga, tapi di luar, di studio enggak. Ah ya, Bunda Iis. Nah, alhamdulillah streamingnya sudah baik Bunda. Oke, dan kemudian untuk Bunda Yulin, wah terima kasih kiriman fotonya nangka. Kirim, dikirimi fotonya nangka, ternyata wih, coba dikirimin nangkanya ujuran nih. Kalau ngirim itu dua nangkanya, dua sebuting hari, sebuting kodrat. Kodrat kalau sebuting nggak cukup, hari sebuting nggak cukup juga lah, karena lah. Oke, dan berikutnya ada siapa nih Bang, request lagunya Gaspol aja Bang. Loh, ini aku mau play lagu G.I.U.P. Gaspol. Nah, kebujuran ini. Iya dah, rupanya wah kasap juga ini Bunda Is nih. Abis Yasinannya, tahunya aku mau play lagu Gaspol. Ya dah, terima kasih. Tunggulah setempat lagi Gaspol nih G.I.U.P. Kemudian ada yang nelpon gak? Aduh, pagat dah. Ya deh, sudah 15.28. Ya, waktunya gak terlalu panjang nih. Dan ada siapa nih? Kak Ros. Nah, nih Kak Ros ngapain nih Kak Ros nih? Kak Ros, Bunda Aluin bagi nangkanya. Nah, mau jual Kak Ros. Nah, Kak Ros nanti bari kulitnya aja lah. Nah, kulit nangka tuh nyaman pada kulit di wadak gitu. Iya, bari kulitnya dua. Dari Ari satu, dari Kodrat satu. Kulit nangka. Jangan kulit tiwadak, dijaruk situ ya. Oke deh, kemudian lagi ada siapa nih yang di fanpage? Nggak ada lagi nih ya. Nggak ada lagi yang jauh-jauh nih. Hujan, pengaruh hujan ya. Mudah-mudahan streaming aman-aman aja dah.

0: Wah, ini gangguan jiwa rupanya online-nya nih. Ya begitulah kalau lagi gangguan cuaca. Cuaca itu bikin sebel juga. Kadang signal, kadang ada, ya kan? Padahal kuota ada. HP dicas penuh. Nah, kadang ada signalnya. Wah, malah sangit juga itu. Ya dah, assalamualaikum, selamat sore. Digoda GRJ.
1: Waalaikumsalam. Digoda GRJ.
0: Puspita Raja Herbal.
1: Ya mau Puspita Raja Herbal, Bang Ari.
0: Iya, dengan siapa Ipin gak ini?
1: Dengan Taufik ini, Bang.
0: Nah, salah kalau aku. Salah lagi aku hari ini. Suaranya Ipin, kukira Taufik. Ini suaranya Taufik. Kukira Ipin. Ya, kada apa-apa dah.
1: Bang, nah. Ya.
0: Suaranya mirip-mirip, Ikam. Kem bersaudara kah sama Ipin?
1: Ada, Bang.
0: Oh, ada. Cuma sama-sama turunan anak cucu Nabi Adam lah.
1: Iya, sama. Request lagu, Pak Ari.
0: Oke, lagunya apa nih, Taufik?
1: Lagunya Siti Badriah.
0: Siti Badriah yang mana?
1: Yang lagi tampan.
0: Lagi tampan. Wih, kamu lagi tampan-tampannya inilah. Beuh. Tampan-tampannya nih Taufik nih. Beceramin.
1: Dulu,
0: ya, silakan.
1: Salamnya buat Bunda Yit ya, selamat sore. Ada Bunda Yulin juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Bosok Ago ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Keren. Ada Bang Ren Roket di Penari. Maaf di Cendana ya. Buat Bunda Nurul.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Madun juga yang ada di laut kayaknya ya.
0: Bang Madun kemarin itu perjalanan antara Muara Berau kemana ya kayak itu. Ya pokoknya.
1: Kayaknya lagi di laut kan.
0: Ya mudah-mudahan kada nyasar sampai ke Sulawesi ya. Coba tahu.
1: Jauhan, terus buat Abah Tera juga, buat Bang Par dingin-dingin ya. Bunda Nani juga di Pinang Seribu. Terus ada Bang Murjabok di Kubar. Ada Bang Dikmar sama Mbak Rinanya juga ya, selamat sore. Buat Bang Ipin, ada Mbak Irma. Ada siapa lagi, buat semuanya aja. Sampai dia di tempat kecuali. Lagunya ada ke Bang Ari?
0: Lagunya lagi santik apa lagi tampan?
1: Lagi tampan, Bang.
0: Oh, lagi tampan. Yang ini ada lagi santik. Coba nanti ku cariin lah. Kalau kada ku cariinnya si sibatnya nih.
1: Itu Bang dengan siapa itu ya? Itu kayak ada rappernya tuh, Bang.
0: Oh, dia lagi apa featuring gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Sabar ya.
1: Baik, nah, member tugas tadi ya.
0: Terima kasih, Pik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siti Badriah ya lagi tampan. Nah, di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
2: Sore goyang
0: jang. Iya, dengan siapakah?
2: Dengan Mama Apik di Cendana.
0: Oh, aku anak nebak tadi Mama Apik, takut salah lagi aku. Sekalinya Mama Apik juga. Iya deh.
2: Tapi emang kalau Taufik sama Bang itu memang 11-12 suaranya memang.
0: Nah, memang betul ya, mirip-mirip ya suaranya.
2: Ya, mirip-mirip memang. Ya,
0: tapi kalau Mama Apik ini mirip siapa lah suaranya lah? Kedada kalau mirip Mama mirip Nur. Iya. Oke, Mama Pik lagu apa nih?
2: Tadi ada ulun di fanpage komen, cuman kayaknya belum kebaca.
0: Oh, di fanpage ya? Oh, belum masuk nih kayaknya, hujan lambatnya. Betaduh dulunya sebelum sampai sini ke GRJ. Nah, belum.
2: Iya, dulu ini.
0: Ini betaduh hujan. Betaduh dulu, Jar.
2: Rata hujannya nih, ha?
0: Iya.
2: Abah, Bang. Lagunya Uma Abah.
0: Oh, lagunya Uma Abah. Uma Abah. Oke, ya.
2: Ya, salam siapa ya?
0: Silakan.
2: Azan kan? Di

0: anu gabungan lagi kah?
1: Ah, iya sudah meraju sudahnya.
0: Meraju sih Dian, orang kan kayaknya dipotong baru.
1: Iya, kan aku sudah diingatkan kalau kisahnya tentang musik, ya ada kaitannya lah. Kalau kisahnya yang kayak itu kan jadi kayak apa kayak itu nah
0: luar,
1: rasa
0: luar konteks.
1: Aku jadi merinding sih, merinding.
0: Kemungkinan merinding itu halusi tuh volumenya no AC.
1: Oh itu kedinginan.
0: Pokoknya salam sapa Bunda Ayulin juga tadi ya yang biasa di WA.
1: Iya.
0: Salam sapa Gasan Keberatan aja Abah Alif atau Abah Burhan Habuk.
1: Iya.
0: Soalnya sahabat di edit tanpa terkecuali, soalnya mau azan kan sudah nih. Sehat-sehat

0: azan juga kayak tapi nanya selawat.
1: Iya.
0: Bang Ari selamat bertugas, lagunya ditunggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam. Uma apa? Oke, yang telpon kita sampai di Mama Pik dulu ya. Nanti lanjut lagi setelah kumandang azan. Dari Bunda Aisyah, aku pakai HP aja bang, mumpung di Samarinda. Oh iya iya, iya memang. Wah, kalau pakai HP ini jangan kan di Samarinda, di mana tadi Muara Pantuan tuh ayo sampai. Oke, dari Bunda Is, makasih sapaannya untuk topik. Nah tuh topik aja, pakai HP aja nya dengar. Ada pakai streaming, purunnya pang kasih kulit naga. Nah, ya Kak Ros, kulit nangka itu ganal banyak. Kalau dijaruk ikam daripada kulit tiwadak kayo. Nah, jangan hanyang makan kulit tiwadak lah. Kemudian, oke okay, untuk topik dihantar yang lagi tampan-tampannya ini, jangan hujan karena luntur tampannya ikam. Ilah, ini kalau hujan hujan. Oke, kita akan tampilkan bersama RPH ini siapa sekarang? DJ Donald lagi tampan, Siti Badriah. Mantap lagunya. Oke, kita break nanti sesaat karena masuk waktu sholat asar sekitar 15 lebih 42 menit. Oke, sahabat TRG, terima kasih juga Mama Apik. Nanti ditunggu giliran lagunya setelah ajan ya. Uma Abah, sahabat GRJ, kita segera nikmati lagunya yang di request sama Taufik di Hunter.

radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya, 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda. Dan request terus lagu-lagu dari Cinta Pelangi di radio kesayangan Anda ini.
1: Cita-cita pengen jadi jutawan.
2: Halo pendengar, aku Jajija yang punya single Kaum Rebahan.
1: Begini nasib ia badan.
2: Dengerin terus Radio Gembira Raya Samarinda. Dan jangan lupa request terus lagu Jajija di radio kesayangan kamu ini.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Poldon, boleh.
1: Ya, boleh. Oke, dari Gaya Yubi Gaspol udah nampil untuk di Godas ya, ya siang hari ini. Perasaan gelap banget sih, udah kayak senja maghrib ya. Oke, masih jam 16.02 menit, masih ada 5.48 menit lagi, lebih 58.2 menit ya. Ya, 58 menit lagi kebersamaan kita sampai di jam 5 sore nanti. Oke, sahabat GRJ, kita coba sapa lagi untuk yang ada di fanpage. Mungkin sudah ada gabungan lagi yang baru. Kalau nggak ada, ya kita beralih ke opsi satunya. Kayaknya udah nggak ada lagi nih deh. Ada Dewi, Dewi udah, Samsul udah, Abah Wisel. Ini kalau di refresh lagi, ada yang masuk nggak? Kadang-kadang minta di refresh lagi. Aduh. Nah, Lemot. Aduh, hai. Oke. Makasih untuk yang udah gabungan tadi di Bandfest KRJ. Dan sekarang yang ada di WA ada siapa nih yang mencungul? Ada Aisyah, Bunda Is, makasih lagunya Bang. Ya, makasih juga udah sempat gabung sore hari ini di Goda GRJ. Terima kasih sapaannya Mama Pit, kada mau kasih aja Om Kodat ya tuh hari. Kada mau kulit nangka, nyaman itu kulit nangka itu. Apalagi yang ada duri-durinya tuh. Itu kalau digisang akan kalau muha kerutuyan mules kan. Oke. Ya deh, berikutnya sudah jadi kah? Anak hujan anak adanya drat. Guring lagi sudah gedor sudah harapan sudah. Ya sudah. Udin di Poldar. Nah, kalau ibak banyunya tutup aja Din. Kalau sudah dibagi lawan yang lain banyunya, ambil aja seorang lah. Karena kalau di foldernya hibak, banyunya iwaknya keluaran di sini lah. Oke dah, masih banyak iwak apa aja situ Din lah. Nah, karena bila-bila aku muncul situ Din lah. Oke deh. Oh ya, hari mau review dulu ada info dari bos nih. Mudah-mudahan infonya masih akurat nih ya. Ya, bertepatan dengan hari ini 1 Juli, selamat Hari Bayangkara ke-80 dari Radio Gembira Raya Jaya nih ya. Kemudian berikutnya kita sampaikan juga informasi untuk hari Selasa. Oh, tanggal 1 kedede info ini. Nah, hari Selasa aja kemarin untuk giliran lampunya padam ya. Nah, mudah-mudahan hari ini hari hujan kada padam lampunya. Ya deh. Yang pengen online di 0541-7676 silakan, mumpung masih gratis ya. Karena berbayar nih. Baik. Nelpon aja berbayar. Hujan tadi nih hanya rampih. Oh, sudah hujan dulu ya, alhamdulillah. Artinya kalau di daerah pemuda sana hujan, semua tanaman-tanaman yang kada pernah disirami sudah dapat hujan, segar lagi itu ya, kembang-kembang itu. Oke, okay. Kayaknya ini ada lagu apa ini yang mau aku tampilin nih untuk ini aku mau koploan dulu dah untuk sahabat GRJ ya. Nah, ini lagu lawas dikoploin, lagu pop dikoploin gitu loh. Naikin pohon nangkapian di rumah, hendak hujan, hendak kada. Hujan tadi hanya rampih. Iya, iya. Oh, iya, kursi dinaik. Ika mah ya naikin, ya. Nah, permisi, Om. Nah, ya, ada penunggunya situ. Hati-hati, Kam. Permisi, Om Jin. Om Jin, ngarannya. Tadi aku lewat di muka rumah pian, nangka pada guguran. Iya, memang. Tuh, guguran aku taruh aja situ. di tangga tuh kalau ada yang handak ambil aja situ. Tiga buting nangkanya. Oke, tapi harus halus karena ganal nangkanya lah. Oke, dekan. Jadi kalau kamu handak ke rumahku, situ ada Om Jin ngarannya. Om Jin, permisi Om Jin. Wah. Ada penunggunya di rumah tuh. Oke deh, kita mau langsung aja nikmati sambil goyang di ini. Si Miss Ranichan kan udah muncul hari ini, kenapa kan nih Miss Ranichan di Bayur banjir kah rumah Miss? Nah, kenalan pian panak. Iya lah, nangkanya halus ya, gana laku lah. Iya mesti aja. Cuma kalau apa mangganya ya lumayan lah, sudah agak ganal-ganal tuh. Mudahan karena yang duluan mengambil lah. Oke deh, kita segera goyang dulu untuk sahabat GRJ yang saat ini masih tetap stay tune di 104,3 FM di hari Rabu. Kita goyang lagi di Goda. Koploan ya.

0: Pop Dangdut Enak.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
2: Ih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih,

0: PS baru. Beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh, jangan, Janggi.
1: Aku belum selesai main.

0: asik-asik yang ngoplo di sore hari ini digoda bersama Puspita Raja Herbal. Oke sahabat GRJ, terima kasih yang udah pada gabungan. Dan sementara ada siapa nih, Bunda Ayulin. Nah Bunda Ayulin apa nih, oh kedada fotonya. Nah kedada foto pesannya kenapa ini? Oh, nanam biji nangkadak 5 tahun baru mau berbuah Bang Ari lah. Jadi seperti ini. Iya. Ya nangkadak itu ya nangka tapi rasa tiwadak. Nah, aku udah pernah merasa waktu pas di Sangatta kawal ada bisa kebunnya panen. Beuh. Nyaman manis benar. Kadu sedih ikut lagi dikunyut aja. Nah. Oke, makasih untuk Bunda Yulin yang punya kebun nangka lah. Kena kami kuserbu lawan pasukan. Halo, kita akan sapa dulu nih untuk yang udah mau gabung di Goda. Selamat sore.
1: Sore, jamu kusur aja herbal sama yang kembali.
0: Iya, salam. Waalaikumsalam, Rian.
1: Selamat aku nih, Bang Ari.
0: Kenapa?
1: Selamat kasih dah.
0: Sudah ampihan hujannya. Anu, di sini sudah reda.
1: Oh iya, tidak sama
0: gitu. Habis juga sudah banyunya. Kerada yang misi lagi.
1: Masih bisa rest lagi kemarin.
0: Masih bisa ini. Masih jam 16
1: berarti. Lagunya gagal merangkai hati.
0: Lagunya?
1: Gagal merangkai hati.
0: Gagal
1: merangkai hati.
0: Merangkai hati ya. Siapa yang nyanyi ini?
1: Sembarangan gitu. Sembarangan aja. Terus siapa?
0: Oh pokoknya siapa-siapa kah lah.
1: Ya.
0: Misalnya jangan Kodrat aja yang menyanyi atau Karos lah.
1: Yang penting judulnya sama aja.
0: Gagal merangkai hati.
1: Ya.
0: Oh, kalau aku sudah biasa tuh gagal merangkai janur aku. Kalau dulu kalau orang ada resepsi kawin itu kan. Yeah. Mola janur, wah gagal terus kan bisa aku. Kenapa?
1: Oh berarti itu kan kau. Ketupat juga lah Bang Ari lah, ketupat.
0: Iya, ketupat aku bisa makan ketupatnya aja.
1: Iya sih berarti. Ada kau bikin itu gitu lah, merangkai
0: itu. Karena kau aku, tanganku ngalih, tanganku apa, mungkin keganalan kalau, jadi...
1: Harus yang anu ya.
0: Tangannya itu harus yang lembut.
1: Lentur ya. Ya.
0: Lentur. Kalau tanganku ini karas nih. Yes. Harian tuh ngetek anak kucing siup. Mucil namanya aku ketek telinganya. Siup namanya. Ayo aku ketek telinganya aja tuh.
1: Jangan lah jadi bagi barat.
0: Gagal merangkai hati. Siapa yang ini Maulana yang nyanyi? Maulana kah? Apa yang Gary Maesa sama Lala Widi?
1: Yang duit aja dah mari.
0: Hah? Yang ini aja.
1: Ya.
0: Maulana Wijaya ini ya.
1: Jadi boleh juga.
0: Oh itu.
1: Salam-salam dulu mari lah.
0: Oke silahkan.
1: Tanya buat Mama Apik tadi ya sama Mbak Wijaya juga. Ada Bang Toka, Depi sayang. Masuk Depi jangan di handa aja. Terus juga buat ada Bang Sepul Koko, Jolak Amai, Bang Topan, Bang Burhan, Bunda Nani juga. Terus ada Bang Nikmat sama Jarina juga. Jolak Amai, Musuh Agung, Musuh Lista juga. Ada juga Ibu Dai, Daafel di sana. Ada Mbak Seri,
0: yep.
1: Bang Wahyu juga. Terus juga ada Bang Fera yang... Terus ada Bunda Dita juga dan semuanya aja Bang Ari ya.
0: Oke.
1: Walaupun teman dari badan dan keluarga aja Bang Ari juga. Makasih Bang Ari.
0: Makasih. Waalaikumsalam untuk Rian Roket di Kenari. Sudah ampihan juga hujannya di sana ya. Daerah Lambung nih. Oke, dan berikutnya siapa lagi pengen gabung di 0541-767619. Oke, aku pilihkan nanti bersama si Elsa Pitaloka aja lah. Lah, Rian lah. Oke, selamat sore di Goda.
2: Hey, Bang Ari, lagu lu di mana? Anu Nasution nih.
0: Aduh.
2: Itu Bunda Ari nih.
0: Bunda, maaf Bunda lah. Tadi itu waktunya kada cukup Bunda. Lagunya Geng Pegang Saham kalo.
2: Besok aja nggih.
0: Ya, besok lah. Oh, besok ya dah. Mudah-mudahan besok. Besok hari Kamis lah masih sempat.
2: Besok undang hari ini.
0: Oh, iya iya iya. Mudah-mudahan kalau udah mati lampu lah Bun lah. Nge-nge.
2: Ini udah minta lakuan no Banjar Duria. Duria si burung paloi. Ada kan?
0: Judulnya apa?
2: Duria kan karena itu.
0: Oh, durian. Jujur, nah, jujur.
2: Burung paloi itu.
0: Oh, judulnya burung, burung paloi.
2: Kami juriak si burung paloi.
0: Oh.
2: Aku ciak meminta tolong. Apa itu lah judulnya
0: nih? Nah, ini nih judulnya kada paham sih Din.
2: Mama Apik tahu tuh aku Mama Apik tuh.
0: Ya. Bun, ya pian yang naku nih sanalah. Bun dan Nani di PS lagunya Durian. Durian kan juriat ini ya.
2: Juriat, juriat.
0: Oh, juriat paloi.
2: Nggih, juriat paloi.
0: Oke, juriat.
2: Mama Apik tahu biasanya
0: lo, nggih. Oh, oh, oh, oh.
2: Belum ngirim-ngirim nih.
0: Ya, oke, silakan.
2: Mas Ramat, Buran Abuk, Nur Jabuk, Bang Topan, Bang Mican, Maestran Mican, Udin Sedunia, Bang Nikmar, Taufik Dihantar, Saiful Koko, Bang Kodrat, Bang Ipin Juanda, Bang Malik, Bang Dayat,
0: ya.
2: Wahyu, Busu Agung, Abah Alif, Bunda Dewi, Bepapan, Bunda Ayulin, Bunda Rina Aceh, Devi Sayang, Julak Amai, Dede Metek, Rijan Rian Roket, Salam Kompak Persahabatan Selalu, dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Halo Bang Ari, Bang Ari.
0: Gih.
2: Ulun betakun Dede Metek tuh cucu bin kah?
0: Iya, cucu, cucu. Nggih.
2: Oh, laki-laki bini-bini.
0: Ya cewek lah.
2: Oh, cewek nggih.
0: Iya.
2: Itu aja bila-bila kan ada orang ke pemuda empat nih, enam dapat Bang Kodrat juga nggih.
0: Oh iya, bujur.
2: Karena ada bawaan oleh-olehnya ada aja tuh beres.
0: Iya, iya. Iya, kalau situ syaratnya pin kalau bertamu Bang Kodrat tuh apa Drat syaratnya? Nggih. Oke, makasih Bunda Nani di Pinang Seribu.
2: Assalamualaikum, tunggu lagunya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh, sidin mahadang ya lagunya mantan siang tadi. Waktunya kada cukup kayak apa. Nah, maafkan aja lah, isuk jarnya. Wah, isuk memang ini dipelaikan pokoknya nih. Sampai isuk dihadang ya lawan Bunda Nani. Bang baru standar tadi aku lewat muka rumah. Si Hirang kedadak kelihatan. Mudahan minggat. Ah, itunya setumat aja, nya lapar benar itu, cari makanan. Halo, selamat sore di Goda, Goyang Dangdut.
3: Selamat sore, Goda-Goda, kita ini Bang Bari ya?
0: Iya, Dangdutan kita ini, dengan siapa ini?
3: Dengan Mas Iwan Agus Salim, lama gak masuk ini.
0: Mas Iwan di Agus Salim, kenapa gak masuk-masuk? Lagi sibuk ya?
3: Kalau nggak libur nggak bisa masuk ini pasti libur.
0: Oh, pas lagi libur ya. Terus tinggalnya di mana sampean?
3: Masih di Agus Salim.
0: Oh, di Agus Salim juga. Oh, kalau pas nggak libur ya sibuk ya banyak apa?
3: Jarang masuk di GRC bang.
0: Oh, masuk mana sampean? Masuk jerum apa masuk anu tong?
3: Itu kok langsung masuk di narik saya tadi Bunda Nani ya?
0: Ah ya Bunda Nani barusan.
3: Salam kenal dari Agus Salim, Bunda Nani ya.
0: Iya, dari Iwan di Agus Salim.
3: Oh, Iwan
0: Salim. Oh, di Agus Salim bingung lagi nanti.
3: Lagunya apa nih, Mas Ari?
0: Lagu dangdut sampai milih apa?
3: Dangdut dari Evita Mala.
0: Evita Mala yang judulnya?
3: Judulnya apa ya, kok lupa. Yang dari Evita apa aja lagunya?
0: Evita Mala tuh ada rindu. Sampai rindu sama siapa?
3: Rindu sama Ayang Beb.
0: Nah, iya sudah itu lagunya pas sudah nanti tak tampilkan.
3: Oke, siap.
0: Oh, siap.
3: Tinggal sebentar ya.
0: Ya, silakan.
3: Ada Devi Sayang ya. Sama Bunda Nani itu tadi Burhana Abuk ya, Abah Alif, Abah Sera, Abah Rangga ya.
0: Yap.
3: Terus yang di Cendana tadi siapa? Kok lupa Bu? Jadi jarang masuk ini ya.
0: Di Cendana itu siapalah?
3: Mama Apik.
0: Oh, tadi itu ya, ya Mama Apik ya.
3: Mama Apik. Cendana yang di Balikpapan ada Mbak Dewi ya. Terus Bang Ipin, Juanda ya. Oke, salamnya kemanja Mas Ari. Dari sampai ya tanpa terkecuali dimanapun berada ya. Buat Mas Ari sehat terus, lancar kini panjang umur ya.
0: Iya, sampai selalu dengerin rupanya di GRJ ya.
3: Ya, kadang dengerin.
0: Oke. Sip. Nanti tak sapain buat Mas Iwan di Agus Salim ya.
3: Iwan Agus Salim kan dua kali masuk ini sama sampean ya.
0: Oke, okay, ya.
3: Oke, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan di Agus Salim. Ya, nanti lagunya dari Evita Mala, Ada Rindu. Ya, rindunya buat sayang, yayangnya katanya gitu ya. Oke, siapa lagi berikutnya? Masih ada? Wah, mumpung lagi hujannya reda nih, ramai yang nelpon biasanya. Ya, assalamualaikum. Dikoda, Goyang Dangdut, GRJ.
4: Goda, Goyang Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa pindah lama Bandar Wahyu? Hujan gak yuk?
4: Iya, hujan di sini.
0: Oh, hujan. Tapi kan ada banjir kalau masih gitnya.
4: Enggak.
0: Aman lah. Oke. Wahyu LBS. Oke yuk. Apa ini kan hendak menyampaikan pesan-pesan terakhir kah? Apa ini?
4: Pesan terakhir baru aja bergabung.
0: Ajar bergabung menyampaikan pesan-pesan terakhir ya Wahyu. Talalu nyepang.
4: Kalau pesan-pesan terakhir untuk telepon waktu.
0: Parahnya. Kalau pindah selajur. Ya dah, lagu apa nih yuk yang dipilih sama salam-salamnya silahkan.
4: Lagu dari Ikke Nurjana ada yang baru aja
0: loh. Ikke Nurjana yang apa?
4: Yang Hanyar, yang baru.
0: Ikke Nurjana lah. Oke. Okay.
4: Ya. Kalau ada yang baru, putarkan yang baru.
0: Juga. Oh iya, aku carikan yang Hanyar karena Ikke Nurjana. Oke. Okay.
4: Salam seberatan aja yang bisa bergabungan, mm-hmm. Dan selalu aja semangat dalam beraktivitas, jiwa-jiwa, sehat selalu juga.
0: Iya, makasih. Sehatnya yuk, Tom. Garing gak yuk? Bedaraan nih bisa nih. Ladar-ladar kah wakil kamu yuk?
4: apa namanya, belum gajian jadi gini.
0: Oh, pengaruh juga lah. Pengaruh belum gajian.
4: Nah,
0: lama lintuk jadinya. Astagfirullahaladzim. Kada semangat. Nah itu kalau kita selalu memikirkan duit yuk. Jadi duit itu harus kita pikirkan. Ini akan datang pada saatnya lah. Nah, usah dipikirin yuk. Tapi tetap aja di pikiran. Karena kau guring lah yuk lah.
4: Ada yang kucek-kucek yuk lah.
0: Oh ada yang kujek-kujek yola. Woi lakasnya woi, taep woi. Malam gajian.
4: Oh di dalam perut.
0: Oh yang dalam perut itulah. Oh iya iya siatnya pang. Coba parak kam ketukarkannya anu lah. Apa? Seru makan siomay kam.
4: Iya dah untuk Jilat yang selamat bertugas saja juga. Kasih waktunya Jilat.
0: Makasih Wahyu di LBS. Mudah-mudahan tetap sehat selalu kamilah. Panjang umur ikam. Iya. Terus semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita tampilkan beberapa penelpon yang gabungan di sore hari ini di Goda dan kita mau langsung aja deh lagunya Rian nih yang gagal merangkai hati. Kayak apa gerang lagunya nih guys. Sedih banget rasanya nih. Nah, nanti nyusul lagunya siapa? Bunda Nani lah. Nah, Juriat Pahloy.

0: spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu? Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu?
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu?
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: GRC, non-stop dangdut and now.

Mantap sekali dari Inka. Jadi Inka sudah bersama lagunya si Evita Mala yang tadi di request sama Mas Iwan di Agus Salim. Ya, semoga terhibur. Terima kasih online-nya. Kemudian juga untuk Rian Roket ya. Nah, lagunya sedih bujur aku. Sampai bercucuran aku paluh tapi aku panasan. Sedih banget lagunya Rian Roket. Dan lagunya si Bunda Nani mungkin lagunya lain kali yang dimaksud ya, tapi enggak apa-apa, yang penting ada paluenya aja sudah lah Bunda Nani. Oke. Terima kasih udah gabungan. Oh iya, Wahyu. Nah, Wahyu lagu terakhir nih yuk. Lagunya Ikke Nurjanah nih yang paling baru setahun yang lalu, judulnya Melepasmu. Nah, ini lagu yang paling barunya. Apa yang dimaksud melepasmu ini? Apakah talinya dilepas? Nah, tali ikatannya sapi, ya kan? Atau kambing? Oke, silakan Wahyu menerjemahkannya sendirilah. Aku kada perlu menerjemahkan, aku segera pamit aja nih soalnya waktunya sudah hendak habis nih, barak jam 5. Oke, aku mau spill dulu nih tentang bola. Nah, pencinta bola, malam ini ada Inggris, wah, ketemu Kongo. Nah, mudah-mudahan Inggris kalah juga dengan Kongo. Meksiko, Ekuador tadi sudah menang. Ya, Ekuador, boleh ke kam. Perancis sama Swedia, wah, menang Perancis. Swedia pulang kampung. Pantai Gading sama Norwegia, Norwegia menang. Pantai Gading boleh kampung. Kemudian Belanda dengan Maroko, nah menang juga Belanda sekalinya. Maksudnya menangis dengan Maroko lah. Angkat koper. Paraguay, nah suruhnya Jerman boleh kikam. Jepang, hai pulang kampung ya. Bersama Brasil kalah juga. Kanada menekuk Afrika Selatan juga, suruhnya pulang kampung. Sisa berapa aja lagi nih? Ya, karena fase 16 besar ini harus sistem bye, gugur. Nah, jadi kalah bulik pokoknya. Kalinya draw, adu penalti. Ya deh, pencinta bola, semakin puas saja nonton TV di TVRI gratis, gak usah pakai bayar-bayaran. Nah, modal anten aja atau set-top box gitulah. Oke, dan kemudian tengah malamnya ada siapa ini? Ada Senegal ketemu Belgia, kemudian subuhnya Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina. Oke. Ya, itu aja dulu spill untuk info tentang sepak bola yang digelar pada malam ini ya. Nah, itu malam ini nanti ada Inggris dan Kongo sekitar jam berapa ini? Setengah 12, setengah 1 mungkin ya. Oke lah. Jaga fisik, jaga kesehatan, jangan banyak begadang. Banyaki makan nasi goreng atau mie goreng biar parut kenyang. Banyaki ngopi ya juga. Oke, terima kasih Digoda, hanya sampai di sini aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan besok insyaallah bersama Puswita Raja Herbal dan Ari tentunya di 104.3 Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda yang selalu tebar suara dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di kota Samarinda. Oke, buat semuanya terima kasih. Ada lagi kah yang WA kah? Kalau pengada yang TF kah? Apakah ini yang dimaksud? Oh ini kah lagunya Curiak? Oh ya, soalnya kada lengkap infonya tadi, maafkan aja kalau salah lagunya lah. Ya, makasih Kodrat infonya. Kemudian juga untuk yang di Penspet, terima kasih udah gabungan. Dan siapa lagi nih? Oh ya, Gem. Oh, kalau aku lagi on jangan nelpon. Ya, naik. Oke lah, buat semuanya terima kasih. Untuk lagu terakhir nih Wahyu yang akan bersama Ikke Nurjanah. Lagunya Wahyu ini sedih juga nih, melepasmu. Oke, Wahyu di LBS, mudah-mudahan sehat selalu. Dan kalaunya lapar, datang aja ke pemuda berapa tuh, pemuda 4 blok berapa wadahnya Kodrat. Nyuruh orang ke jaga kesehatan tapi nyuruh nonton bola. Ya,
Nah, kalau aku tuh resepnya nonton bola tuh mataku gantian rat, mataku sebelah nonton, sebelahnya guring. Kalau yang ini ngantuk, tutup lagi matanya, sebelahnya lagi. Nah, nonton. Jadi kayak itu. Jadi kita tuh hemat energi. Jangan dua-dua tebun celeng. Ngantuk jadinya. Siang lagi begawi juga. Adai. Oke lah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka,

0: Rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu. Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet. Lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50. 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetik, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal baluna illa wadha'i', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya? Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Al tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini. Apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insyaallah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1,000, dibalas 7,000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi, "Kuntu faniyatan fa'abqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal, yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, "Kunta harisi, fal'ana sirtu harisaka." Dahulu, kamulah yang menjaga saya. Tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. sementara di akhirat sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatassu'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya, dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Hei, tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia tenang, tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul haya wat tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama. Bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja sudah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertaubat. Apabila orang tua bertaubat, Allah cinta. Anak muda bertaubat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah,
1: Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau tadi sudah saya jelaskan tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rezekinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cupik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat, dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan

melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka, surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di gua-gua. Padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh, sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap bakhil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan.

rahimakumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdhi lil ghaniyil bakhil ashad. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya bakhil, kaya pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang suatu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus memang genit bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrus? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar. Pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang Raja di Raja. Entah waktu berputar, masa beredar. Tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru? Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan, semakin lupa diri dan lupa daratan. Menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri. Tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain. Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwallah. Yang pantas, boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah selebihnya, wa bughdhi lil faqiril mutakabbir ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan.
Orang pintar sombong.

0: barangkali lumayan.
1: Goblok sombong.
0: Minta ampun.
1: Pejabat sombong.
0: Barangkali karena punya pangkat.
1: Rakyat sombong. Apa yang mau disombong? Orang kaya sombong.
0: Barangkali karena kekayaannya.
1: Melarat miskin sombong.
0: Minta ampun.
1: Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi
0: kepada orang-orang miskin yang sombong.
1: Hadis Qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alami. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasaq, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau nasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan, kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihataini, kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihatain, aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis taklim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada, tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak, padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras, tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan maut. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara 1, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah tempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, وَبُغْدِ لِسَّيْخِ الْفَاسِكْ أَشَدْ. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi, katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila. Orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: You are listening 100% Music

0: nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari

0: dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74.
3: Puspita Raja Herbal.

0: Herbal
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94
1: 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Berita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyakit ambeien banyak sekali yang diderita oleh manusia karena banyak mereka yang mengeluh sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh dengan berbagai merek obat. Ingin meracik sendiri yang berpenyakit ambeien. Ambeien itu ada dua jenis, baik luar maupun dalam, baik yang mengeluarkan benjolan maupun mengeluarkan darah. Resepnya adalah, nah ini ya dicatat ya sahabat-sahabat saya, Fen Hasan Sabila. Resep untuk ambeien, pertama, ambil daun waru lengis. Waru lengis ini adalah daun waru yang ukurannya kecil, batangnya merah, sebanyak 3 lembar. Ambil daun jambu batu atau jambu biji sebanyak 5 lembar. Yang ketiga, jambe atau buah pinang yang sudah dihancurkan, ambil satu jambe yang sudah dihancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Yang keempat adalah daun dewa. Bingung kita mencari daun dewa? Di rempah penjual rempah bahan baku jamu di pasar banyak. Tidak perlu takut, itu banyak sekali. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sisanya 2 gelas itu diminum pagi dan sore. Ini adalah resep untuk ambeien. Bagi mereka yang menderita ambeien yang sampai sekarang sulit untuk menangani, sulit sembuhnya, maka dengan cara seperti ini tidak perlu pusing 15 hari sembuh. Selama pengobatan ambeien, mengobati diri sendiri ya tentunya, maka yang dipantang adalah semua makanan yang mengeluarkan panas. Ya, reaksi panas. Cabai panas, merica panas, daging kambing panas, jahe panas. Itu menjadi pantangan, tidak boleh dimakan. Ya. Terus kalau minuman, jenis minuman, ya jenis minuman adalah seperti soda. Ya, minuman yang bersoda ini sementara tidak boleh bagi penderita ambeien. Kalau pantangan ini dihindari selama mengobati diri sendiri, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 ambeien dijamin dia akan sembuh.
2: Pak Hasan, bila saya itu masuk angin, kasep, penyakitku itu kumat, batuk-batuk, mutah darah hitam, tapi nggak batuk-batuk, gitu ya. Kira-kira obatnya ataupun resepnya dari Pak Hasan apa ini? Terima kasih.
1: Kalau yang berhubungan dengan batuk terus-menerus, kalau kecapean, musim dingin, sebenarnya produk kita namanya Binek, Pak ya. Yaitu, satu, karena batuk bisa mengeluarkan darah kental atau darah hitam, yang berarti ini terjadi radang pada paru-paru. Kalau sudah terjadi radang, ini sembuhnya sulit. Yang berarti kalau radang itu sembuh, batuknya pun menjadi sembuh. Caranya adalah 3 kulit jeruk nipis dan 3 kulit jeruk purut, masukkan ke dalam panci. Ditambah daun lamtorogung, ini untuk radangnya, sedikit saja, masukkan juga ke dalam panci. Kasih 1 kunyit atau kunir, dicuci bersih, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan semua bersih, maka siap dikasih air dengan ukuran 5 gelas air, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi hari dan yang satu diminum malam hari. Lakukan resep ini selama 10 hari. Jangan berhenti Iya Pak ya. Misalnya Bapak batuk sudah lama, mengeluarkan darah sudah lama, diobati 3 hari sembuh, bukan berarti Bapak berhenti. Radangnya, lukanya, iritasinya ini perlu disembuhkan sampai 10 hari. Saya sebagai formulator PT Puspita Raja menganjurkan kepada fan-nya yang membeli produk Puspita Raja, minum pagi 3 kapsul, malamnya 3 kapsul, siang nggak perlu. Selama berapa hari sampai habis, tuntaskan dalam satu botol itu habis, agar tidak kambuh selamanya. Begitu maksud saya. Harapan saya yang sembuh tidak bakal kambuh lagi. Jadi habiskanlah, karena penyakitnya juga tidak mungkin lah penyakit dalam 5 tahun 3 hari sembuh. Kan tidak mungkin, paling tidak 12 hari ya Bu ya.
2: Apakah saya ini sarang kejepit ya? Karena saya ini cepat capek punggung dan sakit tangan kalau mengikat rambut. Mungkin kalau begini nggak bisa ya. Kemudian punggung, tangan juga gatal-gatal. Dan selama ini saya jatuh 2 kali. Pertama keserempet motor. Semoga obat ini bisa habis dan bisa sembuh.
1: Iya. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut. Tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas. Sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi. Ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabilah bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan Fen, maka Fen Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka tantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya, tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya, bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat. Ya, hati-hati dengan obat yang dikelilingkan di lingkungan kita, kemudian dipasarkan oleh marketing, mereka yang demo-demo di lingkungan, di ibu-ibu yang pensiun, kemudian yang berada di kantor pos, bahaya. Ini kebanyakan adalah produk yang tidak berizin. Oleh karena itu mereka tidak berani masuk di apotek karena produknya tidak berizin. Kalau tidak berizin, apa akibatnya, Pak Hasan? Akibatnya berarti si peracik tidak diawasi oleh apoteker, tidak diawasi oleh BPOM. Akibatnya apa? Kalau ada racun yang hinggap di tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian diproses menjadi obat, maka dia akan menghancurkan ginjal. Hati-hatilah, beli produk jangan yang liar, yang jelas-jelas saja. Saya akan memberikan resep yang bermanfaat bagi para wanita. Apakah itu? Yaitu tentang kista dan miom. Jika wanita sudah diponis kista dan miom, pasti akan bingung, terpikir akan operasi. Banyak sebagian para wanita yang takut dengan operasi. Yang kedua, banyak wanita memikirkan biayanya. Hasil riset saya, kasus operasi miom dan kista tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kista dan miom bisa kita sembuhkan dengan air kelapa gading. Bagaimana itu, Pak Hasan? Kelapa gading, kelapa gading itu adalah kelapa yang bentuknya kecil, warnanya kuning, dan pohonnya tidak bisa tinggi. Ternyata itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan kita mengenal kelapa gading hanya sekedar hiasan saja. Bahkan kelapanya pun kalau sudah tua dibuang, dianggap ini tidak bermanfaat. Saya sebagai dokter herbal meneliti tentang tumbuh-tumbuhan kelapa gading. Kenapa kelapa gading sangat disepelekan oleh kehidupan manusia? Ternyata kelapa gading bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu obat kista dan miom. Caranya bagaimana, Pak Hasan? Ambil kelapa gading, potong atasnya, lobangi, kemudian tuangkan airnya. Minum di pagi hari. Bagi mereka yang menderita kista dan miom, lakukanlah ini setiap hari, satu kelapa gading selama satu bulan. Syaratnya adalah memetik kelapa gading jangan di siang hari. Kenapa, Pak Hasan? Apakah ini syarat sebagai saraf dukun? Saya tidak boleh memetik di siang hari? Tidak. Menurut kajian saya, kelapa gading kalau dipetik di siang hari, maka dia akan mengandung alkohol. Sebelum kena sinar matahari, maka dia akan menjadi obat. Maka kita metiknya di pagi hari atau di malam hari. Ketika bangun pagi, baru kita minum satu persatu selama 30 hari. Minum airnya, dan kemudian dipotong kelapanya, degannya atau daging kelapa tersebut, termasuk diminum untuk mengobati miom. Bagi wanita yang rajin melakukan hal ini setiap hari, maka terbebaslah penyakit miom dan kista. Asik bukan? Ternyata lingkungan kita bisa bermanfaat dijadikan obat. Ternyata obat itu tidak mahal. Obat itu ada di sekitar kita dan obat itu sangat bersahabat dengan kita. Bahkan kita melihatnya sehari-hari, tapi kita tidak mengetahui manfaatnya. Ingat, saudaraku Van Hasan Sabilah, mengobati kista dan miom pakai air kelapa gading dan degannya atau daging kelapa tersebut. Cukup satu saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Selamat, sehat.

0: Menyusul pagi dan sore G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Tentang asam urat yang biasa kita kenal, bahwa kalau sudah terkena asam urat, ini adalah penyakit yang membuat orang jadi tidak bisa berjalan, kaki menjadi bengkak. Sehingga kalau kaki sudah bengkak, pakai sepatu pun tidak bisa, jalan jadi tidak bisa, sehingga kita pasti akan meliburkan diri dari pekerjaan.
4: Betul.
3: Ini akan merugikan kita sendiri. Nah, kebiasaan kita yang sudah tersimpan di memori kita, sehingga kalau memang kita kena penyakit asam urat, selalu kita mengingat merek obat tersebut. Sehingga yang kita beli dari dulu selalu obat kimia.
4: Betul.
3: Kenapa? Karena obat kimia dianggap adalah obat yang ajaib, begitu diminum langsung sembuh. Pengertian kita selama ini begitu. Nah, pengertian seperti ini sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju. Kenapa negara terbelakang tidak disampaikan atau tidak meninggalkan obat kimia? Karena proses obat kimia dengan senyawa sintetis yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka ini jumlahnya biayanya ini lebih murah. Akan tetapi si pembuat atau peracik obat kimia, kalau kita tawarkan, apakah jika kamu sakit asam urat, kamu akan meminumnya? Pasti jawabannya tidak. Karena dia sudah tahu persis yang diracik, yang dimasukkan adalah senyawa-senyawa sintetis yang berbahaya. Kenapa saya sekarang mengungkapkan? Karena saya cinta pada pendengar. Selamatkanlah diri kita, jangan terbuai dengan obat kimia. Lama-kelamaan kalau dikonsumsi oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi umurnya pendek. Ini adalah cara-cara yang tidak benar. Saya melawan dengan cara-cara seperti ini. Artinya, hadirnya saya mengajarkan kepada saudara tercinta, saya akan kembali total ke alam. Maka di usia 22 tahun saya sudah meneliti tumbuh-tumbuhan. Sekarang saya sudah mengantongi 4.800 macam tumbuhan yang bisa saya bagikan kepada fans saya, Hasan Sabila. Resep asam urat, ambil 7 lembar daun tempuyung,
4: ya, daun
3: 1 tempuyung. Genggam rambut jagung, dan 3 butir kunyit. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1. Maka senyawa-senyawa yang saya berikan ini berhubungan untuk menghancurkan zat purin di dalam darah. Asam urat itu kelebihan zat purin. Zat purin itu berada di mana ya Pak Hasan? Berada di protein. Protein itu dari mana ya Pak Hasan? Dari kacang, dari daging, dari telur, bahkan dari mentega. Sehingga kalau kita makan banyak protein, maka di dalam protein itu ada senyawa purin, pasti menjadi larangan. Sudah sepakat bahwa para dokter, jika ada penderita asam urat, yang tidak boleh daging kambing,
4: kacang.
3: Jeroan, iya. Pasti itu yang dilarang. Karena itu adalah protein tinggi. Begitu ya Bapak ya, supaya Bapak paham. Itu artinya larangan. Akan tetapi resep yang saya berikan, jika ini bagi penderita asam urat, menggunakan selama seminggu, semua yang dilarang tadi silakan dilanggar. Tuh, luar biasa kan resepnya.
4: Gitu ya.
3: Boleh jeroan, boleh kacang, boleh kambing, gitu. Boleh itu. Jadi tidak ada menjadi pantangan. Kenapa? Karena zat purin di dalam darah sudah terbuang melalui urin. Jadi kalau kita pipis, itu bisa keluar zat purinnya. Yang bahaya itu adalah purin di dalam darah. Menumpuknya purin, dia akan membuat kristal. Kristal ini bisa hinggap di atas ginjal, sehingga disebut dengan batu ginjal. Itu karena asam urat, ya.
4: Gitu.
3: Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kaki kebas adalah orang bilang sebagian saraf mati gitu ya.
4: Oh, gitu.
3: Ada juga orang yang bilang bahwa kaki kebas itu adalah jenis penyakit baal ya. Hmm. Atau orang Jawa bilang gedibel.
4: Oh iya.
3: Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk masalah kaki kebas ini, karena masalah ini adalah banyak sekali diderita oleh bangsa kita, baik yang umurnya masih muda ya.
4: Betul.
3: Dari usia 19 tahun hingga usia 70 tahun ini masih banyak terjadi kakinya menjadi kebas. Akan tetapi kalau kita ingin mengobati diri kita sendiri, maka kita akan tanggap sakit apa diri kita. Misalnya saya penderita diabetes ini ya, ini diperhatikan ya. Ini saya kasih contoh. Penderita diabetes secara otomatis dia akan berimbas efek daripada diabetes itu. Satu, mata menjadi kabur. Dua, ginjal menjadi rusak. Lambung, lemes. Terus kemudian bagi cowok biasanya sahwatnya lemah. Ini efek
4: ya
3: daripada diabetes. Jangan mau kita, kalau kita diberitahu ini adalah komplikasi, ini bukan komplikasi, ini satu jalur, satu penyakit gitu ya. Nah, bedanya dengan komplikasi, kalau komplikasi ini penyakit itu berdiri sendiri-sendiri. Contoh ya, ini komplikasi ini ya, saya sebut ya. Kemudian dia sakit lambung, kemudian matanya glukoma, yang ketiga penderita gagal ginjal, yang keempat kemudian dia lemah sahwat. Ini tidak nyambung. Dia penyakit itu berdiri sendiri ya. Jadi lambung berdiri sendiri, sahwat berdiri sendiri, kemudian mata glukoma tadi berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan lambung. Ini namanya komplikasi. Kita selalu dibohongi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
4: tidak bertanggung jawab.
3: Ini ya. Lagi pula yang namanya uji khasiat, Bapak dan Ibu ya, kita harus mengumpulkan 100 orang. Dari 100 orang harus lulus 90% yang berhasil gitu ya. Kalau hanya satu produk, satu orang yang berhasil, sedangkan yang 99 tidak berhasil, kemudian diangkat sebagai testimoni atau kesaksian, ini pembohongan bangsa. Nah, ini bahaya bagi bangsa kita.
4: Ini ada pertanyaan via WhatsApp, Pak Hasan. Asam urat itu menyerang apa? Lalu tanda-tanda dan obat kaki kebas apa efeknya bila sudah agak parah, baik asam urat maupun kaki kebas? Itu pertanyaannya. Kaki sebelah kiri sering kebas, buang air kecil kalau sering. Malam sering. Habis mandi lemes
3: ya.
4: Pekerjaan di lapangan, usia 65 tahun.
3: Saya sarankan Bapak, yang namanya kaki kebas, kita jangan membiarkan kaki itu menjadi kebas ataupun tangan menjadi kebas. Ini karena artinya ini adalah bahasa anatomi. Pada otot, pada saraf ini kekurangan oksigen dan nutrisi. Kalau ini dibiarkan, maka kita akan terjadi stroke. Ya Pak ya. Maka ada geringgingan-geringgingan, ini adalah gejala-gejala. Saya tidak nakut-nakuti Pak ya. Saya berbicara masalah teori ya. Nah, begitulah terjadi kaki kebas. Maka cara mengatasinya, kita produk yang sudah kita siapkan namanya Yosik ya. Bapak maupun Mas Bintang ya. Ini saya sekaligus saya jawab ya. Terus kemudian Bapak tadi sering ke belakang kalau malam gitu ya, ini nggak apa-apa Pak. Ini berarti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai golongan darah kalau tidak O atau AB gitu. Kalau A dan B tidak akan terjadi. Kenapa? Dia lemah pada kandung kemih. Gitu ya Pak ya. Kelemahan pada kandung kemih, dia sering pipis malam-malam ke belakang, ini adalah gejala-gejala bawaan dari golongan darah O atau AB. Itu kelemahan pada kandung kemih. Yang kedua, golongan darah O atau AB, ini adalah kelemahan dia sering tersiksa pada sendi-sendinya atau tulang. Ini tidak masalah. Tinggal Bapak memperbanyak kalsium, sembuh. Kalsium di mana yang ada gitu ya. Seperti di alpukat, Bapak memperbanyak alpukat, sembuh gitu. Karena alpukat kaya kalsium gitu ya. Terus kemudian seperti tadi kaki kebas sudah saya siapkan, sekaligus saya menjawab bagi mereka yang asam urat ya. Siapapun yang bertanya asam urat tadi ya. Gejalanya apa saja sih asam urat pegal linu? Setelah itu bengkak. Setelah itu memar. Setelah itu tidak mampu untuk berjalan ya. Kalau ini terjadi pada kaki. Kalau terjadi pada tangan, maka tangan tidak bisa ditekuk lagi atau dilipat lagi gitu ya. Kalau itu terjadi pada tangan, ini adalah gejala-gejala asam urat. Nah, apa saja yang harus dipantang? Semua yang mengandung protein. Ada telur, ada jeroan, nah itu protein ya. Ada durian, ada kambing, itu protein. Ini tidak boleh. Terus bagaimana, apakah selama kita menderita asam urat tidak boleh mengkonsumsi apa yang dipantang tadi? Kalau sudah meracik resep yang saya berikan tadi, silahkan pantangan itu dilanggar. Artinya ada jaminan dari Hasan Sabilah, mereka yang sudah meracik itu menggunakan resep itu, bagi asam urat bebas untuk makan apa saja. Tapi saya sering lemes gitu. Itu artinya Bapak kekurangan zat besi, protein dan oksigen ya Bapak ya. Sekarang Bapak proses 5 lembar daun bayam, 2 kacang panjang, dan 2 selada keriting. Ya, ada 3 Pak ya. Semua bahan dicuci bersih, kemudian di jus. Kasih air setengah gelas, diperas, minum airnya. Maka semua senyawa yang tadi akan masuk ke dalam tubuh, karena ini kekurangan zat besi, protein dan oksigen. Bapak tidak pernah lagi akan liar. Gitu ya. Ini bahaya ya. Ketika nanti

0: senyawa itu kosong di dalam darah, di dalam metabolisme, maka bapak tiba-tiba naik sepeda motor ngelier langsung jatuh. Ini lebih berbahaya, gitu ya. Terus kemudian apalagi Mbak Ati yang ditanyakan?
1: Menjawab pertanyaannya Pak Jatip itu tuh katarak obatnya apa gitu?
0: Katarak ya. Bapak yang namanya penyakit mata ada katarak, ada mata berlemak, terus kemudian ada glukoma, ada penyempitan saraf mata, ada kelumpuhan mata. Itu penyakit ya Pak ya, penyakit pada mata. Semua penyakit mata tidak bisa dengan satu produk. Ajaib, saya akan mengguru kalau dia bisa ya. Satu produk bisa untuk semua penyakit, saya akan mengguru, saya jadi muridnya lah. Tapi kalau dia tidak bisa, dia yang jadi murid saya, gitu kan? Kan gitu. Karena senyawanya berbeda-beda, Bapak. Ya, saya jelaskan Bapak ya. Senyawa kerusakan pada katarak, penyakit katarak ini adalah kerusakan protein. Ini berarti kita harus mensuplai protein sebanyak-banyaknya. Kemudian orang tidak bisa melihat atau kabur karena tingkat lemak di dalam matanya tinggi. Ini berarti lemak harus kita keruk khusus untuk lemak matanya, ya. Nah ini berarti sudah berbeda Pak ya. Tadi protein, tadi lemak gitu ya. Nah kerusakan protein, kerusakan lemak, maka produk kita namanya Colheb, ya Bapak ya. Itu Colheb, nanti Bapak bisa menyesuaikan. Katarak dan mata berlemak itu Colheb, ya. Kemudian mata glukoma, glukoma dibagi tiga Pak. Glukoma yang memang kornea matanya tiba-tiba gelap, atau glukoma karena saraf matanya mati, atau glukoma karena kelumpuhan pada saraf mata. Ini dibagi tiga Pak ya. Mana yang akan kita, yang akan dikonsultasikan ya? Kalau saya memberikan hanya penyempitan saraf mata, maka tidak berlaku bagi mereka yang matanya stroke mata. Ya, ini tidak berlaku. Penyakitnya total itu disebut glukoma. Nah, makanya glukoma nanti dibagi-bagi gitu Pak ya. Makanya saya katakan tidak ada satu obat untuk semua gitu ya. Itu terlalu ajaib gitu ya. Saya tidak berani mengatakan seperti itu ya. Maka apa yang dibutuhkan jika total itu glukoma, maka yang dibutuhkan kita suplai oksigen. Tapi jika mata itu penyempitan pada saraf, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah senyawa sterol. Nah, beda ya Pak ya. Tadi oksigen, ini sterol. Ini untuk saraf. Dan B12 ini untuk saraf. Itu yang kita suplai ke dalam mata, gitu ya. Jadi bagi mereka yang ingin konsultasi, silakan Bapak berkonsultasi. Pak, saya kan terlalu jauh misalnya ya, rumah saya di pesisir. Jadi kalau mau cari obat saya terlalu jauh. Saya pasti akan bertanya, di pesisir ada daun apa Bapak? Gitu, nah ini ya, akan saya racik menjadi obat.
1: Gitu.
0: Asik kan bersama Hasan Sabila gitu. Saudaraku, fan Hasan Sabila, saya akan memberitahukan tentang epilepsi. Apakah epilepsi itu? Epilepsi itu memiliki ciri khas berupa kejang yang sering muncul pada pencetusan. Maksud dari pencetusan ini adalah ketika dia berpikir kencang, ketika dia melihat sesuatu objek yang fokusnya ke situ, maka muncullah ketegangan otot dan ketegangan otak. Epilepsi, menurut kajian saya, karena kekurangan protein, kekurangan oksigen, cedera saraf otak atau radang saraf otak. Epilepsi juga kekurangan vitamin B12. Epilepsi juga kekurangan senyawa sterol. Semua kekurangan-kekurangan ini membuat penderita epilepsi tidak pernah akan sembuh, sehingga vonis daripada epilepsi tidak bisa disembuhkan. Hadirnya Hasan Sabila di dunia ini menyatakan epilepsi bisa disembuhkan. Kenapa? Karena hasil penelitian kita, hasil uji coba kita, ternyata epilepsi bisa disembuhkan. Kalau senyawa-senyawa saya sebutkan di depan tadi, bisa kita masukkan ke dalam tubuh. Ketegangan

adalah jika kita melihat sesuatu dengan fokus melihat objek dengan nyata, maka oksigen yang ada di dalam otak prosentasi keluarnya lebih banyak. Sementara penderita epilepsi, oksigen yang masuk sedikit. Oleh karena itu, sedikitnya oksigen, maka timbullah ketegangan plus juga mengalami pingsan. Begitu kita masukkan oksigen, maka tidak pernah lagi pingsan. Begitu kita masukkan vitamin B12, tidak pernah lagi dia kejang. Begitu kita masukkan protein, tidak pernah lagi dia berbusa ketika dia mengalami kejang. Oleh karena itu, sahabat Hasan Sabila, saya memberitahukan yang namanya epilepsi itu adalah ketegangan otot terjadi berulang-ulang. Sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, dan berkepanjangan. Itu dianggap epilepsi. Jangan kita bayangkan sebuah epilepsi itu adalah penyakit yang menjijikkan, yang memalukan. Termasuk mereka sering tegang di tangan, sering tegang di kaki, yaitu kram kaki, kram tangan, kram leher. Ini termasuk golongan epilepsi. Gambaran epilepsi sekarang kita sudah mulai tahu kan? Artinya setiap ketegangan di dalam otot kekurangan vitamin B12, maka kita perbaiki. Untuk menentukan vitamin B12, saya ambil dari ikan laut. Apa itu bahasan ikan lautnya? Teri putih atau dikenal dengan teri nasi. Yang kedua, saya mengambil dari ikan patin. Ternyata ikan patin sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka yang menderita epilepsi. Nah, bagi mereka yang sering pusing mendadak, bahkan sampai pingsan, orang mengatakan ini adalah vertigo. Kalau sampai pingsan ya, kalau dia sampai vertigo sampai pingsan, ini sudah masuk kriterianya menjadi epilepsi. Itu satu golongan, satu kelompok yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya saja orang melihat epilepsi itu pasti digambarkan dengan mengeluarkan buih dari mulutnya. Tidak. Termasuk orang yang pusing berkepanjangan sampai tidak bisa menahan kemudian dia pingsan. Ini adalah termasuk golongan epilepsi. Mereka yang kejang kakinya, sering kram, tangannya, lehernya, ini termasuk epilepsi. Jangan khawatir sahabatku, fan Hasan Sabila. Ternyata epilepsi ini bisa disembuhkan. Berbahagialah sekarang setelah mendengar epilepsi bisa disembuhkan. Pakai apa? Produk dari Puspita Raja yang diracik langsung oleh Hasan Sabila, namanya G1000. Namanya G1000. Paham? Namanya G1000. Apakah itu G1000? Artinya generasi sel 1000 sel. Nah, itu yang dimaksud G1000. Di mana belinya? Ada di radio. Tidak perlu pusing. Banyak di radio sudah tersedia, bahkan radio akan bekerja sama dengan apotek-apotek di sekitarnya. Selamat atas kesembuhan penderita epilepsi. Sekarang hadir produknya dari Puspita Raja yang diracik oleh dokter herbal Hasan Sabila, namanya G1000. Pantangan apa yang harus kita hindari? Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi yang kita hindari. Karena semuanya itu bisa melarutkan kalsium dan bisa melarutkan oksigen. Sementara pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol.

0: San Sabila selalu sehat.
1: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam,
8: Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
5: Hidup

0: Habis Wita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Habis Wita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED 9 itu apa ya?
10: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRJ di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
11: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, Lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Enta. Mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta. Pom TR 1933341771.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, iki tambule, tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanange jen jajah. Makane aku

0: fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Yuk, mana? Ada.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
3: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Setelah sekian lama berpisah, alam semesta menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh.

0: Es badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit.

0: Dinas Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 111.
1: Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan dirikanlah pula sholat subuh, serta perpanjanglah bacaan di dalamnya. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, wahai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi segenap manusia, sehingga engkau menempati kedudukan yang terpuji.

0: Dan katakanlah, wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam perkara yang baik bagiku, dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari perkara yang buruk bagiku, dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah yang teguh, yang dengannya engkau memenangkan aku atas semua yang menyelisihiku.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, yang benar, yaitu Islam, telah datang, dan yang batil, yaitu kesyirikan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sesuatu yang menjadi obat bagi hati dari penyakit keraguan dan kemunafikan, serta obat bagi fisik dengan meruqyahnya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, Al-Quran itu tidaklah menambah selain kerugian bagi mereka.

Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, setiap orang berbuat menurut apa yang layak bagi keadaannya masing-masing, maka Rabb kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Tantangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia untuk menandingi Al-Quran.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami hapus dari dadamu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang akan mencegah kami melakukan hal itu.

kecuali karena rahmat dari Rabbmu, maka Dia menetapkan Al-Quran itu dalam hatimu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, wahai Muhammad, sangat besar. Dia telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran yang mulia, makom yang sangat terpuji pada hari kiamat, dan hal-hal lain yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari manusia.

katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Walaqad

Dan sungguh kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan, agar mereka mengambil pelajaran darinya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkari kebenarannya.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau kamu mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras alirannya.

Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyaksikan mereka secara langsung.

Atau kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan untuk kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menyampaikan risalah Allah? Bagaimana aku mampu melakukan apa yang kalian minta itu? Keingkaran orang-orang kafir dan pantahan terhadapnya.

Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala telah datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, "Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?"

0: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat sebagai Rasul.
1: قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

0: katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hambanya.
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka? Dan dia telah menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.

Katakanlah wahai Muhammad kepada para pengingkar kebenaran itu, sekiranya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Allah, niscaya perbendaharaan itu kalian tahan dan tidak kalian infakkan, karena takut jatuh miskin dengan membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa alaihissalam sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang menciptakan dan merajai langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata akan keesaannya. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa kamu, wahai Fir'aun, akan binasa."

Kemudian Fir'aun hendak mengusir Musa dan para pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia seluruhnya.

0: kebinasaan Fir'aun dan para tentaranya. Diamlah di negeri Syam. Maka apabila datang hari kiamat, niscaya kami datangkan kalian dari kubur-kubur kalian ke tempat hisab.
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ

dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka dan kafir.

dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu, wahai Muhammad, membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mendustakan Al-Quran, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak beriman, sesungguhnya keimanan kalian tidak akan menambah kesempurnaan Al-Quran, dan pendustaan kalian tidak akan mengurangi Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi.

dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dan mereka bertambah khusyuk.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru, maka sesungguhnya kalian menyeru Rabb yang satu. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya. Akan tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya itu.
1: وَقُولِ الْحَقَّ

0: kita ini lagi banyak masalah di kantor.
1: Pendengar yang budiman, kembali bersama saya Dimas.
2: Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga.

0: hidup harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kembali lagi dalam rubrik Adab Islami Ramadan. Dan bagaimana puasa Anda pendengar? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran kepada Anda dalam menjalankannya dan tetap diistiqomahkan dalam mengerjakan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Nah, pendengar yang budiman, pada edisi kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas tema tentang adab bersedekah di bulan Ramadan. Nah, pendengar, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa bersedekah yang paling utama dikerjakan oleh seseorang adalah bersedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dikenal dengan sebutan musim bunga bagi orang yang beriman. Mengapa disebut demikian? Karena orang-orang beriman begitu antusias, bergembira menyambut bulan Ramadan. Karena di bulan tersebut, setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar, beribu kebaikan dan pahala yang begitu banyak yang ditawarkan di dalam bulan Ramadan ini, salah satu kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan adalah amalan bersedekah. Karena bersedekah merupakan salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk

meraih keuntungan yang besar di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang mulia. Pendengar yang berbahagia, Islam sering memerintahkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan di bulan Ramadan ini, amalan sedekah ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam bersedekah, ini pun terdapat adab-adab yang mesti kita perhatikan agar sedekah kita bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab yang pertama, ikhwah, bahwasannya tangan yang di atas atau orang yang memberi ini lebih baik daripada tangan yang di bawah atau orang yang menerima. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, tangan di atas ini lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang memiliki kelebihan. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Akan tetapi pendengar, realita yang ada, jangankan untuk melaksanakannya, tidak sedikit dari kita yang masih juga banyak yang belum mau mengamalkan hadis ini. Jika menuruti kemauan atau hasrat diri kita sebagai manusia yang pada asalnya serakah, kita pastinya akan lebih memilih untuk meminta, untuk diberi oleh orang lain, bukannya memberi. Coba saja diingat-ingat dari pengalaman kita. Ketika sedang berbelanja, maka kita begitu tergiur sekali melihat kata diskon, obral murah, promo bulan ini, bonus, gratis, dan yang sebagainya. Dan ketika kita diberi sebuah pemberian oleh orang lain, maka jarang sekali kita untuk menolak hal tersebut. Kita begitu senang. Akan tetapi ketika diajak untuk memberi, maka kita kadang masih berpikir panjang, masih memperhitungkan kebutuhan kita yang satu dan yang lainnya. Seringkali kita berpikir bahwa memberi ini tidak lebih bermanfaat daripada menerima. Karena ketika kita menerima sesuatu, ini sudah jelas nampak manfaatnya menurut kita. Tapi ingatlah bahwa orang yang bersedekah ini banyak sekali keuntungan yang akan didapatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan salah satunya adalah bahwa pahala orang yang bersedekah ini akan terus-menerus berkembang. Hal ini dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbalu shadaqah wa ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah hatta inna luqmata la tasiru mithla Uhud." Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sesuap makanan ini bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Kemudian adab yang selanjutnya dalam bersedekah adalah hendaknya kita bersedekah ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita bersedekah, niatkanlah sedekah kita hanya karena Allah dan demi mendapatkan keriduan Allah. Sedekah dengan mengungkit-ngungkit dan berbangga diri, ini hanya akan menyebabkan kerugian di akhirat kelak dan menjadi orang yang terjangkiti penyakit riya. Karena pada asalnya manusia ini memiliki kecenderungan ingin dipuji dan takut dicela. Sehingga hal ini menyebabkan penyakit riya, di mana penyakit riya ini adalah penyakit yang sangat samar dan tersembunyi, yang terkadang seseorang merasa telah beramal ikhlas karena Allah,
namun ternyata secara tidak sadar ia telah terjerumus ke dalam penyakit riya. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan bahaya riya atas umat Islam melebihi kekhawatiran beliau terhadap bahaya dajjal. Beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada dajjal, yaitu bahaya syirik khafi atau syirik yang tersembunyi, yaitu seperti orang yang mengerjakan sholat lalu ia baguskan sholatnya karena ia melihat ada seseorang yang sedang memperhatikannya." Pendengar yang budiman, kemudian adab selanjutnya yang termasuk adab-adab dalam bersedekah terutama di bulan Ramadan adalah hendaknya kita mendahulukan sedekah yang wajib terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan sedekah yang wajib adalah zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya, "Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya." Kemudian pendengar, adab yang selanjutnya dalam bersedekah terutama di bulan Ramadan adalah hendaknya kita tidak menunda-nunda dalam bersedekah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa sedekah yang paling baik, yakni yang paling besar pahalanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu bersedekah ketika kamu masih sehat, ketika kamu bakhil atau suka harta, ketika takut miskin dan masih berkeinginan untuk kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta tersebut sudah menjadi hak si fulan atau ahli warisnya. Nah, pendengar yang budiman, salah satu pelajaran yang terkandung dalam hadis ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk bersegera dalam bersedekah, bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda dalam melakukan kebaikan, harus segera, termasuk dalam bersedekah. Lalu adab selanjutnya dalam bersedekah, pendengar, yaitu wajib bagi kita untuk bersedekah dengan harta yang halal. Karena di akhir zaman ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dalam mendapatkan rizki, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Bahkan ada ungkapan yang beredar di masyarakat kita bahwa cari rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini adalah ungkapan yang sangat salah sekali. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa akan tiba satu masa di mana orang-orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperolehnya, apakah itu dari jalan yang halal ataukah dengan cara yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yakni tepatnya di ayat yang ke-172, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian menyembah. Akan tetapi kenyataannya, pendengar, kita sering menyaksikan sebuah realita di mana banyak sekali orang-orang yang berani melakukan tindakan-tindakan kejahatan dalam masalah harta. Korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan yang lain sebagainya. Maka perlu diketahui, pendengar, apabila kita bersedekah dengan harta yang haram, bukanlah pahala yang akan didapat, akan tetapi dosa yang akan kita raih. Nauzubillah min dzalik. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengumpulkan harta yang haram kemudian ia keluarkan sebagai sedekah, maka ia tidak akan mendapatkan pahala dan ia tetap akan mendapatkan dosa dari hal tersebut.
Maka dari itu pendengar, agar sedekah kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan keriduannya, maka bersedekahlah dengan harta yang halal lagi baik. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah beberapa adab bersedekah di bulan Ramadan yang harus kita pahami dan juga kita amalkan. Dan insya Allah, pada edisi berikutnya kita akan kembali membahas tentang adab-adab bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang gemar untuk bersedekah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan juga di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
6: Iya nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih, tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
5: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
6: Hah? LC Mil Capin? Apa itu Mbak? Baru dengar.
7: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
8: You are listening 100% music.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: Satya. Dari Jalan KS Kubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: You are listening 100% Music

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk

0: informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
9: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus

0: Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Cerita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Hospital Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Pembangunan.
4: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
5: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
4: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
5: Resikonya apa, Gin?
4: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
5: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
6: Yang penting sekolah.
7: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Market Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa Elsie Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? Elsie Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: Elsie Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya Elsie Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Milk di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Non stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringging

0: Ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.